0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Victor Huta Barat, Ku Tak Mampu Memahami. Selamat pagi, selamat memuji Tuhan untuk Om Aliani yang ada di kawasan Pasuruan ya. Dukungan doanya nanti di akhir acara kita akan doakan bersama, berseru kepada Tuhan sumber pertolongan kita buat keluarga besar kita tentunya. Pak Tony, terima kasih dukungan doanya buat kesehatan mata di akhir acara kita akan doakan. Selamat pagi Bapak Bagus Dwi Lahar, pagi ini menyapa Pastor Triwan Lase. Bapak Pastor Triwan Lase ya, ada Bapak Sigit Haryo Yunanto, Ibu Sutopo dan GKN Narwastu serta semua jemaatnya. Ada gosong ini, mungkin singkatan ya. Baik, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Ibu Endang Hastuti. Tetap percaya dan kuatkan hati di dalam Tuhan, karena pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dari Tuhan datanglah pertolonganku. Mazmur 3:9. Cameng, terima kasih dari kawasan Selampangan ikut hadir. Abah Waisel juga untuk pagi ini, terima kasih. Ibu Meliana, walau gunung tak berpindah tadi sudah kami hadirkan. Selamat pagi untuk Ibu Kartini Raharjo. Jangan takut berproses, karena di setiap proses hidupmu Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima berkatnya. Amin. Terima kasih juga untuk Om Yudi, Victor Huta Barat, Ku Tak Mampu Memahami. Tadi juga baru saja kami hadirkan ya. Tuhan memberkati. Dukungan doanya nanti di akhir acara. Ibu Bertilian ini, terima kasih. Ini judul tepatnya adalah Sabdamu Bagai Air Segar, begitu ya Bu ya. Nanti akan kami hadirkan dari Yohanes Rofi dan Andrew Syah. Sabdamu Bapa bagai air segar. Terima kasih Pak Asyen, terima kasih oleh kasih dan kemurahannya kita diselamatkan. Dan kemurahan itulah yang menuntun kita dalam pertobatan. Bukan oleh perbuatan baik, melainkan karena kasih, kemurahan dan rahmatnya. Dan kemurahan Tuhan selalu ada di saat kita mengiring Yesus sampai selamanya. Pujian dari Melita, dengan ikutmu sudah kami persiapkan. Nanti akan kami hadirkan ya. Ditunggu saja. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini seperti yang diinginkan oleh Ibu Bertilian ini ya, dari Yohanes Rofi dan Andrew Syah kami hadirkan Sabdamu Bapa bagai air segar.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kita akan tutup persekutuan ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami bisa merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Bahkan di sepanjang persekutuan hari ini, terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih juga buat firman yang telah mengingatkan kepada kami dalam pengertian yang berbeda tentang bermurah hati. Bukan hanya kami berbagi apa yang kami miliki, baik itu tenaga, pikiran, waktu, tapi ketika kami melakukan firman Tuhan untuk mengasihi orang yang membenci kami, mendoakan mereka yang menganiaya kami, membuat kami sakit hati, bahkan Tuhan tolonglah supaya kali ini kami benar-benar dimampukan untuk terus berbagi kehidupan kami. Ketika kami bermurah hati, biarlah ini boleh mengenalkan Kristus sebagai pribadi yang murah hati, bahkan rela memberikan nyawanya sendiri untuk menebus dosa manusia. Tolong kami Tuhan, limpailah kami dengan kasih-Mu, supaya dengan kasih yang melimpah, berkat yang melimpah, kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Engkau memberkati Ibu Endang Hastuti, Cameng, Aba Waisel, Ibu Meliana, Ibu Kartini Raharjo, Om Yudi, Ibu Bertilianini, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, pergumulan yang saat ini dihadapi, Tuhan yang buka jalan. Berdoa untuk Ibu Kamila, Pak Purmanam, Ibu Wayati, Furin. Secara khusus kami berdoa, kiranya Engkau meneguhkan hatinya, Engkau meneguhkan kepercayaannya dan imannya kepada Kristus. Biarlah di tengah-tengah apa yang saat ini dialami, Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan yang memberikan pembelaan, bahkan pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas Furin. Kau memberkati Ibu Ira, Tuhan juga memberkati Ibu Yun yang ada di Gayam, Bapak Paulus Kemala, Ibu Aci, Tuhan memberkati juga Ibu Diana yang ada di Paiton, Pak Mardani, Tuhan memberkati Pak Roni dalam pekerjaan dan kesehatannya, Bapak Waluyo Adi, Om Aliani, bersama dengan seluruh anggota keluarganya, anaknya, cucunya, bahkan semuanya, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, keberhasilan, keselamatan dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk Pak Tony dalam kesehatan matanya, Bapak Bagus Dwi Lahar juga Tuhan akan memberkati. Terima kasih buat hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami ada karena Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang mendengar setiap seruan minta tolong kami. Dan di waktu Tuhan, maka kami akan melihat bahwa Tuhan akan membuka jalan dari jalan-jalan yang sepenglihatan kami, apa yang kami lihat ini masih tertutup. Tolong kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Radio Star FM. Tuhan berkatilah Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Menabur sedikit, menuai sedikit, tetapi menabur banyak itu akan juga menuai banyak. Kami mengklaim janji-Mu ini Tuhan. Dan kiranya apa yang sudah dikerjakan untuk pelayanan misi di Radio Star FM ini, Tuhan yang akan buka jalan supaya radio ini benar-benar menyatakan kasih Kristus, memberi kebahagiaan bagi mereka yang mendengarnya. Kami yang bekerja di Radio Star FM ini tetap kami meminta supaya kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas bangsa dan negara kami. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Kiranya bangsa kami terus mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami percaya Tuhan pembela kami, Tuhan bersama dengan kami. Kami menutup siaran Praise the Lord untuk pagi ini. Kami menyerahkan siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan berikan kelancaran. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan yang tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise the Lord Program, kami pamit ya untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.
Pujian penutup dari Peri John Tapinam, tetap setia.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Wah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
7: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
6: Ah, yang benar.
7: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
6: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
7: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
6: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
7: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
6: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
7: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
10: minyak gosok cat tunggal.
9: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
10: minyak gosok cat tunggal.
9: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
10: minyak gosok cat tunggal.
9: Pokoknya, semua pakai
10: minyak gosok cat tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Halo?
5: Halo, dengan Bu Inina ya?
4: Iya, dengan siapa ini?
5: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
4: Wah,
5: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
4: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
0: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. Star.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jember. Keluarga Wakil Gubernur Jawa Timur Emir Dardak tampil dalam pagelaran Grand Carnival Jember Fashion Carnival di Kabupaten Jember, Jawa Timur minggu kemarin. Emil naik ke atas panggung bersama istrinya Arumi Basin dan anak-anak perempuan mereka. Sambil berjoget pucu-pucu, mereka dinaikkan kereta di depan para tamu kehormatan, antara lain Menteri Pariwisata, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, dan Bupati Jember. Mereka tampil atas permintaan Bubah Alfian, desainer yang dibesarkan CFC ini. Ini kedua kali Arumi dan Laki Isha tampil di GFC setelah tahun 2023 lalu. Namun bagi Emil, ini adalah pengalaman pertama. Selanjutnya dari Bondowoso, sebuah mobil terbakar saat pemiliknya mengisi bahan bakar minyak dari jerigen di Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso minggu pagi kemarin. Kobaran api kemudian merembet ke rumah milik Sukandar yang berada di sampingnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun kebakaran menghanguskan sebagian mobil dan rumah dengan total kerugian ditaksir 25 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Bondowoso, Para Teddy, mengatakan peristiwa ini terjadi sekitar jam 9 pagi. Laporan dari warga diterima petugas sekitar jam 10 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu berkisar 27-31 derajat Celcius, kelembapan 43-74%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 27 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Eva Prasanti kembali bersama Anda ya untuk program Star Memory di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk warga Star yang sudah setia bersama dengan program ini, sudah setia bersama dengan rangkaian lagu-lagu hits, lagu-lagu kenangan. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Tiba-tiba cinta datang, yang kami hadirkan untuk pagi hari ini dibawakan oleh Maudy Ayunda. Kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain ya, Dewa 19 dengan Dua Sejoli.

105,5 Star FM. Bintang 14 Hari dari Kangen Band yang dirilis di tahun 2008 ya, bercerita tentang penantian seseorang selama 2 minggu penuh untuk mencari kekasihnya yang pergi tanpa kabar. Ini terambil di album kedua milik Kangen Band dari Warner Music Indonesia dan meraih sukses besar ya, karena mengikuti jejak album pertama, lagu ini sukses besar di pasaran musik Indonesia. Dan yang pasti kalau lagu Kangen Band itu punya ciri khas melodi, mengusung genre pop Melayu khas Kangen Band dengan lirik yang sangat mudah diingat oleh para pendengarnya. Baik warga Star, lagu-lagu yang dihadirkan di program Star Memory tentu bukan hanya berfokus pada lagu-lagu dalam negeri ya, tapi memang ada beberapa lagu luar negeri yang bisa dinikmati, bisa didengarkan. Dan kalau mungkin ada di antara warga Star yang sudah mendengarkan lagu-lagu di program Star FM, khususnya di Star Memory, saya yakin sudah pada ngeh gitu ya, lagu apa yang harus dihadirkan. Pokoknya belum terputar dalam minggu ini dan minggu kemarin, saya mengusahakan untuk bisa kita dengarkan, oke? Baik, kami sudah persiapkan lagu berikutnya untuk kali ini, dibawakan oleh Michael Jackson lewat satu lagunya, You're Not Alone. Kita dengar bersama untuk kesempatan kali ini.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
2: Poldan Mie, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan.

Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh. Gratis lagi.
3: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Aicing Tekuse sudah kami hadirkan ya, diinginkan oleh salah satu warga Star yang tadi sudah bergabung, ada Cik Giok. Terima kasih. Ternyata lagu ini juga disuka sama Pak Hans ya. Terima kasih banyak. Baik, lanjut saya akan menyapa buat yang sudah bergabung di WA jam 9 untuk pagi ini. Terima kasih untuk Farah, Lia, Rika, ada Kana, Tiara, Kaila, Maya, ada Nana, Pak Tris yang ada di Prom Jasmine, ada juga Shiva, Cak Kencur yang ada di Indawe, Shirley, Zara. Terima kasih juga untuk Zam, Bu Nini yang ada di Situ Bondo, Bu Anis yang ada di Bangil, ada Cynthia di Sidoarjo, dan juga Bila yang ada di Sidoarjo. Terima kasih sudah setia bersama dengan program Star FM. Kalau sedang menikmati Star Memory mulai dari jam 8 tadi, tentunya sudah banyak lagu yang kami hadirkan untuk pagi hari ini. Baik warga Star, madu menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan, kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya mudah, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Informasi dan pemesanan bisa hubungi di 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Baik warga Star, kami lanjut akan menghadirkan beberapa lagu yang lain yang sebentar lagi kami munculkan, ada dari Jayanti Mandasari lewat satu lagu yang berjudul Memori Bulan Januari. Lagu ini sudah ada sejak tahun 1983, bergenre pop, dan tembang kenangan ini sangat terkenal di era 80-an dengan nuansa musik romantis yang melo. Baik, lagu ini mengisahkan tentang kenangan masa lalu, rindu, dan kisah cinta yang terjadi pada bulan Januari. Baik, kita akan mendengarkan lagu dari Jayanti Mandasari, Memori Bulan Januari.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh.
12: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya warga Star, album Lover di tahun 2019 milik Taylor Swift memulai debutnya di US Billboard 200 chart, mendapat penjualan 867.000 unit di minggu pertama. Ini juga memulai debutnya di nomor 1 di banyak negara termasuk Australia, Kanada, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Spanyol dan Inggris. Album ini disertifikasi platinum ganda oleh RIAA karena menjual lebih dari 2 juta unit di Amerika Serikat dan menjadikan album ini terlaris di tahun 2019 di negara ini. Secara global, Lover adalah album studio terlaris di tahun 2019 hingga Januari 2020. Album ini juga telah terjual lebih dari 3,2 juta kopi murni di seluruh dunia. Untuk mempromosikan album, Swift rupanya memulai Lover Fest atau tur konser keenamnya dan tur festival musik pertamanya dimulai pada 20 Juni tahun 2020. Salah satu lagu yang terambil di album Lover kami hadirkan, You Need to Calm Down.

0: Pak, Pak Ojek.
1: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
1: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus

0: Bu sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan The Passport, buku harian. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyimpan semua kenangan cinta, rindu, serta suka duka bersama kekasihnya di dalam sebuah buku harian ya. Dan pesan utamanya perasaan cinta yang tidak akan pernah hilang meskipun buku harian itu sudah tua dan usang. Dan untuk kesempatan kali ini kami hadirkan untuk warga Star yang sudah merequestnya, selamat mendengarkan. Terima kasih Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo, ada juga Rama di Prigen. Kalau lagu ini masuknya di favorit kita ya. Ayu Malmstream, terima kasih. Bu Yuni yang ada di Gayam, Bams yang ada di Sidoarjo, terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Ada juga Pak Erik dari kawasan Sidoarjo, selamat bergabung juga untuk Chandra, Pak Rubio. Terima kasih juga untuk Om Yudi. Iya Om, ini memang dari streamingnya begitu ya. Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, kalau lagunya belum bisa kami hadirkan, mohon maaf ya, ini karena waktu yang saya miliki tidak menuntut sepertinya. Bahasa apa itu? Kayaknya kalau bisa, kalau menghadirkan lagu yang diinginkan Pak Purnamam, mohon maaf belum bisa. Terima kasih juga untuk Mama Arum yang ada di Probolinggo, Ali Husen yang ada di Probolinggo, Mas Franky juga, Pak Hans yang suka dengan Ai Ching Tekuse. Terima kasih juga untuk Nana Rebecca, terima kasih buat Indah, dan juga yang request ST12 Putri Iklan. Lah kan tanpa nama lagi. Jangan lupa ya warga Star, kalau request di program Radio Star FM, cantumkan namanya. Felicia yang ada di Kedawung, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Salam untuk Pak Alex yang ada di Kedawung juga, sehat-sehat. Dan untuk lagu yang diinginkan, mohon maaf sekali, ini karena gabungnya di akhir-akhir. Sebenarnya kalau di Star Memory masih ada 1 jam, tapi karena yang request mulai dari jam 8 ini juga cukup panjang begitu deretannya. Jadi kalau belum bisa kami hadirkan untuk saat ini, harap maklum. Baik, warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis ya. Sekarang tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kami hadirkan lagu berikutnya, I Swear, dari John Michael Montgomery.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
3: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan ini pilihannya Pak Rubio dari Jamal Mirdad Nusantara 1. Terima kasih untuk Mas Iki yang ada di kawasan Pasuruan yang sudah bergabung. Ada Pramestiani, kalau lagu ini mohon maaf tidak bisa ya. Amiruddin, terima kasih. Rafael Dewa 19 tadi sudah muncul dengan dua sejoli. Abah Gianyar, terima kasih. Putri Nur Harisma, Muhammad Saifi untuk lagunya Ebit GAD tentang sahabat, cinta tentang sahabat. Semoga saya bisa hadirkan ya, termasuk lagu pilihannya Sarip OTW, Echa, dan juga Pasien. Situ Bondo panas hari ini cuacanya, untuk semua pendengar Star FM dimanapun berada. Oke, terima kasih Diva. Lagunya mohon maaf ya kalau belum bisa kami hadirkan untuk saat ini, karena waktu yang saya miliki tinggal 31 menit lagi. Oke, terima kasih juga untuk Toto Blendrang. Ada Pak John Sableng, Reni Prianti Katarji, Priyo Hendrik Bithasdi. Ada Tumiar, Aladi, Nana Rebeka. Terima kasih juga untuk Solihin, Roni Ahmad, Pak Asyen. Ada Sarip, Abah Waisel, Amiruddin, Muhammad Saifi. Ada juga Ayub, Mas Iki, Roma, Putri Nur Harisma, Rafael, dan juga Diva Ananda serta Echa Anindita. Terima kasih live blognya, like-nya. Terima kasih untuk semuanya. Baik warga Star, kami hadirkan kali ini dari Elvis Presley dengan Kiss Me Quick.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi.

0: Pandaan. Itulah. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas,
1: Bu. Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya. Yeah.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Eva Prasanti undur diri. Terima kasih untuk Bu Ani yang juga bergabung saja untuk kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya Uzi Aulia menemani Anda untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Trending Focus.
1: Dalam balap Formula One atau F1 atau MotoGP, ada bermacam-macam bendera balap yang berfungsi untuk memberitahu pesan penting kepada para pembalap yang sedang berpacu dalam lintasan lomba. Bendera ini biasanya dikibarkan oleh para marshal di sekeliling lintasan agar bisa dilihat dengan jelas oleh para pembalap. Penggunaan bendera ini juga berlaku di dunia balap internasional lainnya yang digunakan hampir di semua balapan dunia otomotif. Bukan hanya dalam Formula One atau F1 atau MotoGP saja, tapi khusus dalam balap Formula One, karena pembalap memacu mobil balapnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka tentu akan sulit bagi pembalap itu untuk melihat bendera yang sedang dikibarkan. Untuk menjawab permasalahan ini, sebuah display khusus dalam setiap kokpit pembalap, yakni GPS Marshalling System, dibuat. Display ini akan menyala sesuai dengan warna bendera balap yang dikibarkan dalam sirkuit. Dengan diciptakannya sistem ini, maka para pembalap pun sangat terbantu untuk mengetahui pesan dari pengawas perlombaan secara efektif.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sportbites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu sudah menyapa kita di Stargate untuk edisi hari ini, tanggal 27 Juli 2026 dari Abim Ngesti dengan Gempa. Semoga tidak ada yang gempa hari ini, bukan cuma gempa bencana alam, tapi gempa yang lain-lainnya juga. Oke, warga Star yang mau bergabung silahkan kirim pesan singkat. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas kali ini untuk menggantikan lagu pembuka. Kami sudah siapkan satu lagu dari Helvi Marian, ada Mas Joko.

105,5 Star FM, ada Helvi Marian. Lagu-lagu dangdut legendaris lainnya siap hadir untuk Anda. Nggak cuma itu, juga ada soundtrack-soundtrack film Bollywood yang pastinya akan menemani aktivitas warga Star siang hari ini sampai nanti jam 2 siang. Buat yang mau bergabung bisa kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa komen ke media sosial kami, bisa lewat Facebook di Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Kita lanjut dulu dengan lagu yang belakangan viral kembali dari Lavenia dengan Cinta Lahir Batin.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Get, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
3: Star Get.

105,5 Star FM dari film Bollywood yang berjudul Kalhonaho dan rilis tahun 2003. Yang mana memasang bintang Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan dan juga Preity Zinta. Tomorrow may never come, esok mungkin tidak datang. Kalhonaho. Kayak kok didengar-dengar judulnya putus asa sekali ya. Tapi walaupun demikian, ini adalah salah satu film India dengan setting modern yang cukup populer pada saat itu. Karena menggabungkan menggabungkan bintang-bintang papan atas sudah pasti. Lagu-lagunya juga cukup nyaman didengarkan. Kemudian juga dari segi cerita beda dengan film Bollywood yang populer sebelumnya. Apalagi settingnya itu gak cuma di negara India, tapi salah satu setting utamanya adalah di kota New York. Jadi mengikuti 3 orang imigran dari India dengan keresahan hidup masing-masing, dan mereka ini saling terhubung bagaimana kemudian pada akhirnya ketiganya ini menemukan kebahagiaan versinya masing-masing. Ini bisa dibilang kayak temanya ada segitiga, cinta segitiganya gitu ya. Oke, warga Star yang sudah mengirimkan pesan singkatnya, terima kasih banyak. Tadi kebetulan lagu Kalhonaho ini di request oleh Princess, putri ya. Princess pengen dengerin lagu Bollywood yang judulnya Kalhonaho. Terima kasih Kak, salam Princess Sidoarjo. Wah, Sidoarjo udah punya princess sekarang. Ada Bu Sugeng dari Probolinggo yang hadir dengan requestnya Santa Hoki Setangkai Bunga Padi. Salamnya untuk semuanya saja, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Ailia di Sidoarjo, requestnya Hamari Aduri Kahani. Kalau nggak bisa janam-janam nggak apa-apa. Oke, ditunggu kemunculannya ya. Kemudian ada Daus di Pondok Mutiara Sidoarjo. Salamnya untuk anak-anak Fish Design semuanya tanpa terkecuali. Lagunya dari film Visa. Mungkin maksudnya ini aja Femahi ya. Bukan aja Mahia. Untuk Kak Penyiar, terima kasih. Sama-sama. Pak Purmanam, apa kabar? Selamat siang juga untuk Anda. Alhamdulillah kabar saya baik. Lagunya tadi sudah muncul ya Pak ya. Menyapa Abah Waisel, kemudian Bapak Asien, Mas Pri, Om Yudi, Bapak Caca, Bapak Supardi, Mbah Rawit, Cak Kencur. Ada juga Mas Franky, Mama Arum, Bu Nuni, Bu Nuni, Bu Nini, Situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Ira, dan Furin. Dan semoga Mbak Uzinya hari ini sehat, sejahtera, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih, rezekinya tambah lancar, amin. Semoga yang baik-baik juga kembali ke Pak Purmanam, terima kasih. Ada Viva dari Sidoarjo, requestnya Kata Pujangga, karena kemarin sudah hadir versi bapaknya. Hari ini kita dengarkan versi anaknya, gimana, setuju ya? Untuk Indah, lagu India juga. Oke, ditunggu kemunculannya. Karena sekarang kita akan dengarkan dulu Santa Hoki dengan Setangkai Bunga Padi.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Joget.

105,5 Star FM dari Dapur 61 featuring Jamal Mirdad. Dulu malah orang lebih kenalnya Jamal Mirdadnya. Sementara nama grup Dapur 61 jarang sekali disebut kalau berkaitan dengan lagu yang satu ini. Sedap betul di request sama Bu Ira di Sidoarjo yang siang hari ini lagi packing-packing. Oke, selamat beraktivitas Ibu. Semoga lancar, laris dagangannya. Dan selamat siang untuk Mama Dian di Bangil, Pasuruan. Ini requestnya dari film Kabi Alfidana Kehna yang Tumhi Dekona. Semangat aja buat penyiar dan pendengar Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk semuanya. Terima kasih Mama Dian. Sehat selalu juga untuk Anda. Dan ini ada Jay Jazilah namanya ya. Dari Sidoarjo, request lagu Bollywood yang jadu-jadu. Siang hari ini banyak sekali yang request Bollywood. Yang dangdut gak ada nih. Ini juga Mbak Lulu. Lulu apa Linda namanya ya? Linda dari Sidoarjo. Mungkin namanya Linda dan Lulu gitu ya. Maksudnya di nama dia ada dua nama ini. Yang request lagu Bollywood dari film Men. Ini filmnya, salah satu film hitsnya Amir Khan. Yang kalau nonton itu bikin penontonnya gregetan gemes sendiri gitu. Ujung-ujungnya nangis Bombay. Salamnya untuk Bang Tohir, Daus, Ridwan, Bang Tayo, Kevin, Bang Suwadi. Cowok FD yang keren-keren, sehat selalu. Terima kasih kakak, sama-sama. Dan juga ada Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo yang request dari film Darkan. Untuk warga Star semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Untuk Mbak Uzi, sukses, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bu Yuni di Tanggulangin, sehat juga untuk Anda. Kita sekarang lanjut dulu dengan soundtrack dari film Hamari Aduri Kahani.

0: Oh, enggak, Mbak. Mau ke mana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
2: 105,5 Star FM.

105,5 Star FM dari penyanyi yang punya nama asli Cucu Suryaningsih. Sunda banget ya namanya. Ada Cucu Cahyati, ini Cucu Suryaningsih. Tapi duluan yang ini. Cuman pada saat itu namanya penyanyi itu pasti harus punya nama panggung. Dan kemudian dipilihlah nama Evi Tamala. Asal-usul nama Evi sendiri gak banyak yang tahu, bahkan masih misteri. Tapi kalau Tamala, ini diambil dari nama kota kelahiran dari Evi Tamala, yaitu Tasikmalaya. Gak mungkin dong namanya misalnya Evi Tasikmalaya, kok kurang menjual ya, kurang catchy gitu, kurang langsung, kurang diingat. Akhirnya dipakailah, disingkat aja, Tamala. Kalau orangnya sabar, namanya Evi tak marah. Kalau lapar, Evi tak makan. Ada-ada aja guyonan orang zaman dulu. Sudah aktif menyanyi dangdut sejak tahun 1980-an, meskipun album pertamanya itu gagal, bahkan gak beredar. Tapi Evi Tamala namanya justru naik lewat lagu Dokter Cinta. Yang baru saja hadir, ini judulnya adalah Duka. Karena ciri khas suaranya Evi Tamala itu kan memang mendayu, dipakai buat nyanyi lagu sedih itu sedih banget, dapat ya, dapat sedih banget. Kemudian lagu yang romantis juga romantisnya dapat. Dan lagu ini kebetulan adalah request dari Mami yang lagi beraktivitas di PDW. Selamat siang Mami. Sudah makan siang belum? Makan siang dulu. Jangan sampai nanti lemas di tengah-tengah aktivitas ya. Lagunya sudah kami hadirkan. Ini juga ada yang lagi makan siang nih, ada Furin. Waduh, enak tuh makan siangnya menu rawon. Dapat salam dari Mbok Seh. Salam balik ya buat Mbok Seh ya. Semoga dagangannya laris. Requestnya Perawan dan Bujang, tapi versinya Yopi Latul ya Kak Uzi. Ditunggu kemunculannya ya. Untuk Pak Purmana, Pak Lukas, Ibu Lita, Ibu Ira, Mak Meduro. Semua saja selamat siang. Sehat semuanya, makasih ya. Semangat siarannya, jangan lupa banyak minum air. Tenang aja, ini udah botol kedua. Ya, soalnya botolnya cuma 300 mili. Jadi kalau satu botol tuh bisa sampai 2-3 kali minum ya kalau saya. Warga Star juga jangan lupa minum air ya. Walaupun cuacanya panas, kita kepengennya minum yang adem banget, yang ada esnya. Tapi diselingi juga dengan minum air mineral atau air. Kalau saya bilang air putih nanti beda lagi. Air minum ya. Air minumnya udah harus matang, harus steril. Jangan air mentah. Dan selamat siang juga untuk Ibu Mas Ali Hussein di Probolinggo. Ini juga requestnya lagu dari film Bollywood. Semoga bisa segera dihadirkan untuk Anda. Ketemu juga dengan Mas Frankie di Bangil. Ini juga requestnya Bollywood. Syukria. Mau nitip salam untuk Cak Kencur, Ibu Ira, Pak Purmanam, kemudian Mama Arum, Mas Iki, Mbak Erlina, Mas Pri, Mbak Ani, Mbak Reni, semuanya. Selamat beraktivitas untuk Mbak Uzi, sehat selalu bersama keluarga tercinta dan terima kasih. Sama-sama Mas Franky, juga ada Bu Nini di Situ Bondo yang request lagu dari Lilis Karlina, Bulan Separuh atau Kopi Dangdut. Oke. Kalau begitu kami hadirkan dulu Lilis Karlina dengan Bulan Separuh.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Joget.

105,5 Star FM dari film yang berjudul Vida yang rilis tahun 2004 dan dibintangi oleh Fardin Khan, Kareena Kapoor dan Shahid Kapoor. Di salah satu soundtracknya yang baru saja kita dengarkan yaitu Aja Vemahi, ini vokalis utamanya adalah Udit Narayan dan Alkayan. Tapi lagu ini mendapat perhatian luar biasa karena ternyata ada suara dari Shahid Kapoor dan Kareena Kapoor. Cuman mereka bukan yang bagian nyanyi ya, kan di situ kayak ada monolognya atau dialognya gitu. Nah, Shahid Kapoor sama Kareena Kapoor yang ngisi bagian itu. Kalau bagian nyanyi kita serahkan ke ahlinya saja. Yang suaranya sudah warawiri di berbagai film Bollywood ya, warga Star. Dan itu sekilas tentang lagu Aja Vemahi dari film Vida. Untuk yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Buat yang mau request lagu Bollywood sudah cukup ya, saudara-saudaraku. Karena sudah sangat memenuhi kuota, bahkan mungkin ada yang tidak terputar gitu. Tapi kalau misalnya Anda tetap mau request di Stargate Asoy siang hari ini, boleh request lagu dangdut aja. Nah itu kuotanya masih banyak gitu. Kalau lagu Bollywood ya udah penuh. Halo, apa kabar untuk Bu Lili yang ada di Krian Sidoarjo? Ini lagunya saya cek tadi tidak tersedia. Tapi untuk alternatifnya, ini alternatifnya saya khawatir juga tidak tersedia. Coba saya cek dulu untuk Anda nanti ya. Salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali untuk Mbak Uzinya, terima kasih. Sama-sama. Bu Lili, boleh dikirim lagu alternatifnya saja ya. Selamat siang juga untuk Mbak Reni di Kejapanan. Ini mohon maaf sekali, lagu Bollywood sudah penuh. Boleh request lagu dangdut aja. Ini juga ada request dari halaman Facebook Ketemu dengan Hasdi Derpanzer yang menunggu kemunculan Roma Irama dengan judul Sahabat. Kemudian salamnya buat semua pendengar Star FM, Sam Toto, Sam Robert, Mbak Reni, juga Mbak Uzi, makasih selalu, terima kasih kembali. Kalau Roma Irama sudah ada yang request Ibu kebetulan, yang satu request solo, satunya request duet. Ini yang request duet tadi ada Mbak Angel dari Surabaya. Requestnya tak dapat tidur. Kalau tak dapat tidur, dengerin Stargate aja Mbak, dijamin langsung mata ini berat. Oke, terima kasih untuk Mbak Angel yang sedang beraktivitas. Beraktivitas jangan rebahan ya Mbak ya. Semangat ya Mbak ya. Biar makin semangat lagunya kami hadirkan untuk Anda.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget.

105,5 Star FM, tamu malam minggu. Sampai sekarang kayaknya kalau bicara malam minggu itu identik sama kegiatan yang melepaskan stres gitu ya. Jalan-jalan, makan-makan, main ke rumah teman, main ke rumah pacar, main ke rumah gebetan. Dan selamat siang untuk Anda yang baru bergabung dan mengirimkan pesan singkat melalui 081-83-10755. Mbak Reni, lagunya diganti Cici Faramida aja. Ini judulnya terserah ya Mbak, apa gimana? Selamat siang juga untuk Mbak Sapuro di Sidoarjo. Untuk lagu siang hari ini request Rana Rani, judulnya Hati Panas. Salamnya buat Bunda Lili. Dan juga ada Mbak Nana, semangat hari Senin. Selamat siang juga Mbak Nana di Sidoarjo. Request lagu Cinta Itu Jahat dari Nur Halimah. Salamnya untuk semua warga Star dimanapun berada. Selamat aktivitas untuk yang bertugas, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu soundtrack dari film Kabi Alfida Nagehna, Tumhi Dekona.

105,5 Star FM. Buat yang tadi request lagunya Cici Faramida, selamat mendengarkan. Kami hadirkan RT 5 RW 3. Orang zaman dulu memang kalau mau kirim apa-apa kirim surat gitu ya. Salah satunya itu pasti tanya alamat rumah. Kalau sekarang yang ditanya alamat email. Karena fungsinya gak cuma untuk kirim surat elektronik, tapi juga ini buat yang punya bisnis ya. Alamat email ini bisa jadi salah satu cara untuk kita memberikan atau mengirimkan langsung promosi ke pelanggan. Biar lebih mudah, berlangganan, Anda bisa berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, juga mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, kemudian melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima dan pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, di NetDreams juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis. Terus juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda yang akan mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang bisnisnya di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk yang bisnisnya di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Selanjutnya buat yang tadi sudah menunggu kemunculan Nur Halimah dengan katanya cinta jahat, langsung kami hadirkan untuk Anda.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Taylor Swift. Dan kali ini kita akan ngobrolin lagu atau album lebih tepatnya ya. Album The Life of a Showgirl yang rilis tahun kemarin, tahun 2025. Dan lagu ini diproduseri, album ini diproduseri oleh Max Martin dan Shellback di Swedia yang bekerja sama. Ini kerjasama kedua Taylor Swift ya, sejak album Reputation di tahun 2017. Jadi udah cukup lama ceritanya mereka ini gak kolaborasi bareng. Dan nuansa utama dari album ini adalah upbeat, pop, dan soft rock. Isinya 12 lagu tentang perspektif atau sudut pandang Swift tentang ketenaran dan cinta barunya. Tidak cuma itu, Taylor Swift juga menggandeng Mert and Marcus, yang dimana untuk artwork albumnya sendiri itu terinspirasi oleh dunia hiburan dan digambarkan oleh para jurnalis itu sebagai estetika visual paling glamor dan flamboyan dalam karirnya. Kita dengarkan salah satu single atau lagu utama di album The Life of a Showgirl, ada The Fate of Ophelia.

0: teman.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Hai warga Star, saya Ruanda Academy.
9: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time sehat. Dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Yang baru saja hadir warga Star, itu ada soundtrack dari, bukan soundtrack ya, itu tadi ada soundtrack film Bazigar. Habis itu dilanjut dengan Heri Irama dan Riza Umami, Lewat Isyarat Cinta. Kira-kira isyarat cintanya seperti apa ya? Tapi yang jelas lagu ini tadi di request sama Bu Lili di Krian Sidoarjo. Iya, infonya karena tadi Bang Haji sudah hadir ya. Jadi requestnya diganti bukan Dedi Irama Ibu, Heri Irama kalau di data kami ya. Heri Irama dan Riza Umami. Betul. Judulnya Isyarat Cinta. Kalau ini adalah isyarat untuk warga Star untuk mulai menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Salah satunya bisa lewat pendidikan berstandar internasional atau bertaraf internasional. Dan ini kami rekomendasikan satu kampus atau satu universitas, namanya Western Sydney University, Australia. Tapi masa harus ke Australia sih, belum mikirin biayanya dan lain-lainnya, tenang. Sekarang kampus Western Sydney University sudah hadir di Indonesia, tepatnya lagi di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Terus tersedia program Flexible Pathway ke Australia di mana mahasiswa bisa 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia untuk proses belajarnya, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Anda bisa mendapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut dengan lagu dari Jota RG dan Yulia Citra dalam Delima.

105,5 Star FM buat yang tadi sudah request delima. Selamat mendengarkan. Saya menyapa dulu Cak Kencur ya yang tadi sudah request. Buat yang baca terima kasih. Terima kasih kembali menyapa Mama Arum, Mas Iki, Pak Tris, kemudian Furin, Mas Franky. Salam dari Dawe Cak Kencur. Kemudian juga ada Sohe Maulana dari Gondang Wetan. Salam buat Cak Amin yang lagi apa ini? Yang lagi makan. Lagu Bollywoodnya sudah cukup ya. Kemudian ada juga ini Alfi yang di Pasuruan Kota menunggu kemunculan Caca Handika dengan undangan palsu. Tak doain sehat selalu dan sukses selalu buat Kak Uzi. Terima kasih, amin. Dan sebelum kita lanjutkan lagi Stargate siang hari ini, warga Star yang badannya sedang pegal-pegal karena dari pagi aktivitas gak berhenti-berhenti, istirahat dulu deh. Pijet-pijet dulu, makan dulu gitu ya. Habis itu badannya dipijet. Dipijetnya pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa beli ke apotek Riyad Bangil. Untuk Anda yang tinggal di Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Dan sekarang kita lanjut lagi dengan lagu dari Rana Rani, ada Panas Membara.

0: Jogger, Star Jogger.
1: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
2: Star Gear,
3: asai. 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 2 siang. Lagu yang baru saja hadir dari film Koi Mil Gea. Ada Jadu-Jadu. Dan warga Star, sampai di sini dulu kami menemani Anda. Untuk yang sudah tidak sabar ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut modern, jangan pindah frekuensi karena setelah ini ada Stargate 2. Saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Sebagai penutup kami hadirkan Caca Handika dengan Undangan Palsu.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update hari Senin 27 Juli 2026. Kecelakaan lalu lintas hebat terjadi di jalur utama Jalan Raya Pandaan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada saat jam padat masyarakat tengah beraktivitas menuju tempat kerja. Dikutip dari Berita Jatim, insiden maut ini melibatkan sebuah truk tronton berpelat nomor DK8019DG yang diduga kuat mengalami masalah pengereman saat melaju. Proses evakuasi bangkai truk tronton yang menabrak teras rumah warga membutuhkan waktu serta alat berat di lokasi kejadian. Kepolisian dari Polsek Gempol terus bersiaga untuk mengatur arus kendaraan yang melintas di sekitar titik kecelakaan. Beralih ke Kabupaten Bondowoso, pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Panitia Bondowoso Digital Day atau BDD 2026 kompak menyampaikan permohonan maaf terbuka usai aksi joget tidak pantas di atas panggung penutupan Bondowoso Digital Day pada Sabtu malam lalu di alun-alun RBA Kironggo memicu pro kontra publik. Bupati Bondowoso telah meminta Sekda tetapkan standar kepatuhan. Kejadian ini menuai kritik karena dinilai bertolak belakang dengan citra Bondowoso Berkah yang kental dengan kultur religius. Bupati Bondowoso Kiai Haji Abdul Hamid Wahid menegaskan telah melayangkan teguran keras kepada penanggung jawab acara. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105 kembali Mas Tarifam, temani harimu, cerahkan duniamu. Ini giliran deretan lagu dangdut yang bernuansa modern yang bakal terus Anda bisa nikmati terhitung 3 jam ke depan dari sekarang 2 siang sampai dengan 5 sore nanti ya. Usai target di sesi yang pertama memanjakan para pecinta dangdut konvensional dan Bollywood. Oke, saya Bang Jono yang bertugas di hari yang ke-27 di bulan Juli 2026 ini. Sudah ada Dona Jello yang hadir di awal dengan Kari Cerito. Saya pun sudah siap melanjut dengan tampilan lainnya. Sepanjang di urutan kedua ada Trio Macan dalam Sici Tiping Selawe.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Setelah beberapa waktu lalu Ndar Boy Gang ini viral dengan Kicau Mania, dan sepertinya viral ini juga belum usai. Rupanya pada bulan Juni kemarin Ndar Boy Gang balik lagi dengan menghadirkan satu single anyarnya yang menggebrak, judulnya Bapak Hip Hop gitu ya. Nah, sementara dalam proyek ini dia menggandeng rapper legendaris asal Yogyakarta, yakni GNTS, GNTZ begitu ya, bersama Bacil juga Boykor. Lagu ini kalau didengar nuansanya memang gak jauh-jauh dari Kicau Mania begitu ya, terutama beat-beat musiknya itu kurang lebih sama, gak beda jauh. Oke, tampilan ketiga ini sudah bawa kita sampai berita yang ke-22 dari 2 siang waktu Star FM. Warga Star yang pengen menikmati Darta Lagu Dangdut Modern pilihannya bisa tuh segera diajukan lewat WA kami di 0818310755, atau bisa juga tulis komentar di Facebook kami. Postingan berkait dengan Star Gate 2 sudah bisa ditemukan ya. Nah, ketemu dulu dengan beberapa teman PDW yang sudah hadirkan requestnya itu sejak beberapa jam lalu begitu ya, pas di jam istirahat. Satu di antaranya bahkan sudah tampil tadi di awal. Satu nomor bertajuk Kari Cirito itu adalah pilihan dari Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ilyas. Saya juga ketemu dengan Fatma yang menunggu Kirang. Sedangkan Sukma ini hadirkan nama Denny Caknan untuk hadirkan Tunggal Eka. Bila lebih memilih Ropang. Sepertinya Ropang ini juga dibawakan oleh Denny Caknan ya, atau yang lainnya ya, nanti dicek ya. Sementara Risa menghadirkan lagu Banyuwangi Welas Hang Rengkene. Baik, dipersiapkan. Dan kini kita langsung beranjak saja dari Ndar Boy Gang ke Latasha featuring Ria Viola dalam Kirang.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

105 kembali Mas RFM. Kalau sebelumnya Denny Caknan sempat tampil kolaborasi bersama Indiexaka dalam Ropang, kali ini tampil solo begitu ya. Jadi kesempatan Denny Caknan untuk tampil kembali sudah tertutup kesempatannya. Ini juga ada yang sempat mengharapkan kehadiran dari Indiexaka, dan karena Indiexaka tampil sendiri bukan kolaborasi, jadi masih ada peluang untuk tampil gitu ya. Oke, sekarang lanjut saja untuk cek ketemu dengan warga Star yang sudah kirimkan via WA terlebih dahulu. Tepatnya yang berharap Indiexaka ada Kaila gitu ya, dalam Tersno Tekan Mati. Baik, Ayas menunggu satu nomor bertajuk Kasih Tak Sampai. Ada juga Lia yang inginkan Satru gitu ya. Seingat saya ini Denny Caknan juga bersama Happy Asmara. Jadi karena Denny Caknan sudah tampil duet, gak bisa dihadirkan lagi gitu ya. Selanjutnya juga ada Zam yang menantikan Gia Yubi dalam CLBK. Dia, teman PDW, menantikan Purnama Merindu versi DJ atau Perceraian Lara versi yang sama gitu ya. Pokoknya yang ajep-ajep begitu ya. Tapi kalau versi yang editan sendiri atau AI itu gak diputar di Star FM ya. Baik, sepertinya ini dulu, nanti disambung lagi karena yang ada di Facebook juga masih belum ada komentar yang tertulis di sini kecuali dua jempol saja. Ini saya langsung segera sambung saja ke tampilan berikutnya. Siap hadir kali ini dari Denny Caknan ada Syahiba Saufa yang bakal munculkan Welas Hang Ring Kene.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: In the hall.

105,5 Star FM, giliran yang serba nantikan kehadiran Kasih Tak Sampai yang dibawa oleh Dika Sabrina bersama Delva Irawan. Sesudah lepas dan hadirkan gitu ya, tentu saja di Target Sesi yang kedua ini. Oke, 60 menit yang pertama tanpa terasa sudah terlewati dan kita masuki 60 menit yang kedua. Ini giliran saya ketemu lagi dengan deretan nama-nama yang sudah masuk di sini via WA tepatnya gitu ya. Saya jumpa teman video yang punya nama Najwa. Sayang sekali ya, tampilan dari Nona dalam Rollerblade itu gak muncul di program Stargate 2, tapi munculnya nanti bisa direquest di program Star, maksud saya favorit kita, di jam 5 sore sampai dengan 8 malam gitu ya. Datang lagu-lagu pop Indonesia hadir di sana. Oke, saya tinggalkan Najwa untuk ketemu dengan Azza yang menunggu Sadewo dalam Lancar. Ada juga Tina yang menantikan Mutiara untuk versi apapun. Sudah bergabung juga dari kawasan Pandaan yang punya nama Gaswan, menantikan lagu bertajuk Salahmu Sendiri. Nanti ada beberapa versi yang kami miliki, yang jelas bukan versi Adela yang seperti Anda inginkan gitu ya. Selanjutnya saya juga ketemu dengan Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo. Mohon maaf, kesempatan NDX AK untuk tampil sudah habis. Sudah tampil sendiri, sudah tampil berduet juga. Jadi peluangnya sudah nol, alias nggak ada peluang lagi untuk tampil hari ini ya. Bisa kembali di request besok tentunya. Dan satu lagi saya ketemu dengan Indah yang ada di kawasan Sidoarjo, menantikan satu nomor bertajuk Geografi Tresno saja, spesial buat teman-teman di FD untuk diputar di program ini. Oke, siap. Oh ya, sebelum sambung ke nomor berikutnya, ini saya bakal ketemu dulu dengan warga Star yang pengin mencoba perawatan wajah dengan menggunakan madu clover honey ya. Silahkan, Anda bisa coba, karena selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, clover honey ini juga bisa dimanfaatkan sebagai masker wajah yang alami ya. Mengandung antioksidan juga nutrisi alami, clover honey membantu menjaga kelembaban kulit, membuat wajah terasa lebih halus, juga membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Nah, bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau juga terkena debu, sinar matahari, masker madu ini juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya juga gampang ya. Cukup dioles tipis saja clover honey pada wajah yang bersih. Diamkan sekitar 10 sampai dengan 15 menit, kemudian bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan secara rutin ya. Jadi clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Kalau butuh informasi lebih lengkap mungkin, atau juga untuk sekalian pemesanan, silahkan di WA Ibu Renata di 0821-4083-8008. Saya ulang, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Selanjutnya ada Gita Yubi dalam CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Diriku.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mic.
7: Poldan Mic, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Stargate in the Hall.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the house.

105,5 Star FM, satu nomor bertajuk Sadar Posisi yang dibawakan Suliana. Jadi tampilan pengganti gitu ya, dari Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo, yang request awalnya tadi dari NDXAK Tidak Punya Peluang Untuk Hadir Kembali. Ya, nuansa dari Sadar Posisi yang dibawakan oleh Suliana ini memang beda karena tampil dengan nuansa orkestra. Penyanyi asal Banyuwangi ini memang sempat menggelar konser megah bertajuk Suliana Dangdut Orkestra gitu ya. Ini merupakan sebuah konser yang menggebrak industri musik karena berhasil menaikkan kelas musik dangdut dan kendang kempul melalui balutan musik klasik Eropa. Konser ini bahkan berhasil mengubah pandangan masyarakat kalau musik dangdut daerah tidak hanya bisa dinikmati di panggung jalanan saja atau kalangan bawah saja, tetapi bisa naik kelas gitu ya. Suliana menggandeng puluhan musisi orkestra profesional untuk mengiringi cengkok khas dangdutnya, menyatukan gesekan biola, tiupan flute, juga megahnya saksofon dengan tabuhan kendang Banyuwangi yang energik. Konser juga digelar dengan tata lampu atau lighting yang dramatis dan busana gaun anggun yang jauh dari kesan dangdut erotis. Konser ini akhirnya mendapatkan pujian dari para pengamat musik dan viral di berbagai platform digital ya, menjadikan pelopor bagi para penyanyi daerah lain untuk berani mengeksplorasi musik tradisional ke level yang lebih megah. Menjadikan juga bahasa Osing atau bahasa Banyuwangi tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda lewat aransemen yang modern. Oke, terima kasih untuk Ailia sudah memainkan program ini. Saya juga siap sambung jumpa warga Star yang sudah merapat di program ini ya. Via Facebook rupanya ada Abah Waisel Samplangan yang sudah menyatu di sini, begitu ya. Seperti biasa, Abah Waisel tanpa hadirkan nomor pilihan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih. Selamat sore juga untuk Bintang Mandala yang menanti tampilan duet antara Jihan Audi bersama Wandra lewat Cinta Luar Biasa. Kemudian balik lagi ke WA, begitu ya. Ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dinanti satu lagu bertajuk Menjaga Jodoh Orang atau Tanpa Hubungan. Kemudian Bapak Purmanam juga sudah menyatu dari kawasan Pasuruan Kota. Ingin simak ke Cupi-Cupita dalam Goyang Gesek. Disapa Bapak Sulaiman, kemudian Tony Azura, Anwar Eko, Chris Weslik, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Alwi Faisal, Bapak John Sableng, Masud Tekno, Bu Ani, Bu Lili, Bu Ima, Mbak Reni, Mbak Safuro, dan semuanya. Oke, terima kasih Pak Purmanam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambung lagi kali ini ada mana nih? Princess yang ada di kawasan Sidoarjo, begitu ya. Bergabung di Stargate 2 ini, buat simak yang bernuansa hibdut dari Naufal Syahreza yang bertajuk Super Exist. Terima kasih juga untuk Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara, menyapa teman-teman, diucap selamat bekerja lewat lagu Deno. Oke, siap ya. Ini dari Suliana, saya ajak Anda untuk dengar dulu suara Happy Asmara dalam menjaga jodoh orang.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the hole.

105 kembali Mas Refam yang sudah menantikan geografi Tresno itu ya. Baru saja saya hadirkan versinya dari era Syakira dan rilisannya tahun ini itu ya. Jadi lumayan masih hangat. Tepatnya ada Indah yang dari kawasan Sidoarjo. Baik, nomor ini juga menandai kita sudah lewati 60 menit yang kedua dan kita masuk ke 60 menit yang ketiga sekaligus terakhir. Sekarang siapa saya bakal sambung jumpa kembali warga Star yang sudah masuk di sini, terutama di WA begitu ya. Oh, di Facebook sudah masuk Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Kang Goriko versi siapa saja? Disapa Arfi, kemudian Anwar Eko, Mbak Ani, ada juga Mbak Reni, Hasdi dari Panser, Mas Sutikno, Marcel, Mas Franky, Bapak John Sableng juga Wak Rite ya. Selain Toto Blendrang, ada juga Diom yang menanti kehadiran Feby Pratiwi dalam Aku Tanpamu. Bintang Mandala, sayang sekali tampilan yang diingini dari Jihan Audi bersama Wandra tidak saya temukan ya untuk cinta luar biasa di Diskotika Star FM. Thank you. Segera kita sambung saja tampilan berikutnya. Dari era Syakira yang sudah siap hadir berikutnya ada Naufal Syahreza dalam Super Exist.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Ada tampilan kolaborasi dari Ayu bersama Bajul Danu dalam Kanggo Riko, satu nomor yang juga sempat diingini hadirnya oleh Toto Blendrang gitu ya, yang ada di kawasan Suramadu. Baik, waktunya terus bergulir. Sisa kebersamaan kita tinggal kurang lebih 40 menitan ke depan. Masih ada beberapa nama yang juga harus saya jumpa. Di antaranya ada yang menantikan kehadiran duo Manja, Sia-sia Mengharap Cintamu atau Masa Lalu. Versi duo Manja ini sama sekali tidak tersedia di Star FM, jadi nanti yang muncul versi lain gitu ya. Oke, berikutnya saya ketemu dengan Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kraton Krian, Bu Lili menantikan lamunan vokalnya yang cewek aja gitu ya. Nanti saya cek dulu Ibu ya.

Salamnya untuk semuanya saja tanpa kecuali. Baik, dari Ibu Lili, berikutnya ada Mirza yang dari kawasan Pandaan yang menantikan sebuah nomor dari Syahriadi untuk pian ulun sayang gitu ya. Ini juga harus saya lacak dulu tersedia enggaknya. Sambung lagi ada Ibu Ira yang dari kawasan Lingkar Timur Sidoarjo gitu ya. Menantikan goyang menyala di sapa Mak Benduro, Furin juga Mas Franky. Kalian juga saya tuntaskan, waktunya tinggal beberapa menit ke depan. Selanjutnya ada juga Viva yang ada di kawasan Sidoarjo untuk lagu Angel 2, penginnya versi Ajeng Febria. Berikutnya ada Cynthia yang juga di kawasan Sidoarjo, denoknya sudah hadir tadi, semoga sempat simak gitu ya. Oh ternyata ada opsi lain, Bojo Biduan gitu ya. Dari Sidoarjo saya beralih kemana ini sekarang? Oh masih di Sidoarjo ya. Ada Nana Rebecca, Starga 2, Sik Asik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jantung hati ya, atau lebih tepatnya si jantung hati. Nanti saya cek juga, semoga sudah kami punya gitu ya. Disapa semua warga Star dimanapun berada, selamat aktivitas. Terima kasih Nana Rebecca. Selanjutnya ada Furin, ikut meramaikan program Starga 2 ini. Tampilan dari Novel Syahreza tadi aja, Super Exist, dan itu sudah dimainkan artinya. Katanya lagu ini memang bikin candu gitu ya. Iya benar. Saya masih ingat kok. Jadi yang pertama kali merequest lagu ini di Starga 2 itu si Furin gitu ya, Super Exist itu ya. Yang lainnya jadi ikutan request. Emang gak boleh? Oh karena lagunya secandu itu ya, buat goyang gitu ya. Oke, thank you Furin. Pergasar, sebelum ke tampilan berikutnya yang sudah siap saya hadirkan, Sia-sia Mengharap Cintamu versi dari Siapin Misa, saya infokan untuk Anda para orang tua yang punya harapan besar melihat putra-putrinya bisa meraih masa depannya yang lebih baik ya. Ini salah satu jalan yang bisa Anda tempuh, yakni memulai pendidikan yang bertaraf internasional. Dan Australia itu seringkali jadi salah satu negara yang paling populer sebagai tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Jadi sekarang ini untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, Anda nggak perlu takut mahal. Karena ceritanya Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia ya. Ini tersedia program Flexible Pathway ke Australia, dua pilihannya. Yang pertama, setahun berkuliah di Indonesia ditambah 2 tahun berkuliah di Australia. Atau Anda bisa pilih opsi berkuliah di Indonesia dan hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan sejumlah benefit, diantaranya tanpa uang gedung, tersedia juga beasiswa antara 50% sampai dengan 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun aja. Mulailah langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya, warga Star, untuk menuju peluang karier global. Oh ya, dapatkan juga konsultasi gratisnya sekarang juga bersama Bapak Christian. Telepon di 0877-6279-6929. Sekali lagi 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Anda bisa kontak juga Bapak Yakub di 0896-7878-7000. 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub ya. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Tertinggal tetangga kita Wak Sunari itu.
6: Yang sakit stroke itu, tak?
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Terus, jangan bikin hoax, bro.
5: Serius ini, bro. Wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja, bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian, kan?
5: Iya juga sih, ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar nggak semakin ngelantur.
5: Iya, bro. Betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar nggak salah paham.
5: Ayo, wis. Gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

saatnya Star of the Man menghadirkan Taylor Swift. Kali ini dari kantung albumnya The Torture Poets Department, album studio ke-11, di mana album ini dirilis 19 April 2024 lewat Republic Records dan ditulis serta diproduksi oleh Taylor Swift, Jack Antonoff, dan Aaron Dessner. Swift mengumumkan kalau album ini di penghargaan Grammy tahunan ke-66 pada 4 Februari 2024 setelah memenangkan penghargaan album vokal pop terbaik untuk album studio ke-10-nya Midnights yang dilepas di 2022. Album ini sendiri juga berhasil memecahkan serangkaian rekor komersial, di antaranya rekor streaming tertinggi di Spotify dalam satu hari yang dipegang oleh album Taylor Swift sebelumnya yakni Midnights, dan pre-order terbanyak dalam sejarah. Kita simak salah satu muatan album The Torture Poets Department, I Can Do It With a Broken Heart.

0: Store of the Month.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya kemunculan Poppy Taubari dalam Si Jantung Hati bakal segera mengakhiri kebersamaan kita di 3 jam Stargate 2 ya. Sebelum saya pamit mundur, sekaligus juga mengakhiri program ini, saya masih harus ketemu dengan Bapak John Sableng yang sudah menyimak program ini. Ada juga Mas Frankie yang sempat request satu nomor tapi waktunya sudah gak mencukupi gitu ya. Oke, yang jelas terima kasih untuk sudah bareng Stargate 2 hari ini. Setelah ini bakal ada Fira Zahra di program favorit kita dengan kumpulan lagu-lagu pop Indonesia 3 jam ke depan. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan Vita Alfia dalam Bojo Biduan.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Yuk nostalgia dulu ke tahun 1998 lewat lagu Januari di Kota Dili. Lagu yang menggugah perasaan dan dipopulerkan oleh penyanyi Rita Effendy. Diambil dari album Salahkan Rembulan dan ditulis oleh Doti Nugroho serta Sekar Ayu Asmara. Januari di Kota Dili berkisah tentang sepasang kekasih yang bertemu di Kota Dili, ibu kota Timor Timur, yang sekarang bernama Timor Leste, setelah memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999. Januari di Kota Dili seolah menjadi surat cinta rindu dari orang-orang yang pernah memiliki kenangan dengan negara Timor Leste, terutama Kota Dili. Tidak sedikit yang bernostalgia kembali dengan lagu Januari di Kota Dili dan menuliskan kesannya di kolom komentar video klipnya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

Goliwester FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, berjumpa kembali di program kesayangan kita, favorit kita. Yang hadir tiap hari Senin sampai Jumat ya. Cuma kalau hari Senin 2 jam aja, karena gak ada segmen memori kita di hari Senin. Hari Senin edisi Senin Semangat, jadi tempo musiknya yang ngebeat, yang up, yang semangat ya. Seperti lagu yang barusan tampil, ngebuka program ini ada lagu yang mengcover lagunya Coklat Band, Bendera by Glitter. Glitter Bendera udah ngebuka favorit kita edisi Senin 27 Juli 2026. Baik, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Silakan warga Star bisa hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Sekali lagi, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Yuk lanjut, kali ini giliran Rashika yang mengcover lagu dari Alexa dengan Jangan Kau Lepas.

Star FM. Satu terkema cover lagu dari Shalom Seven, yang satu ini Melompat Lebih Tinggi by Lomba Sihir. Warga Star, buat kamu yang mau kuliah di Australia, gimana biar gak jauh-jauh ke sana? Kuliahnya di Western Sydney University Indonesia Kampus aja, warga Star yang udah hadir di Surabaya. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal. Ada Western Sydney University Indonesia Kampus yang udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia, plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

Lanjut Warga Star. Ada satu lagu yang mengcover lagu dangdut ini by Roma Irama ya, dengan lagu yang berjudul Judy, tapi kali ini versi pop ya. Son of Panca featuring Rudy Nugraha. Judy.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

Mutiara Aya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jalannya orang-orang mukmin, mereka adalah para sahabat, bahwa Allah telah menegaskan barang siapa yang memusuhi atau menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalannya para sahabat sesudah nyata baginya kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka Allah taala akan menyesatkannya, yaitu membuatnya terombang-ambing dalam kesesatan.

pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081 2600 11755.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan.

Apotik Aira Pasuruan, Apotik Atmajaya Pasuruan, Apotik Berkajaya Gempol, dan Apotik Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jati.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Hari ke-27 warga Star ngobrolin Taylor Swift dalam sesi Star of the Month Juli 2026. Midnight adalah album studio ke-10 milik Taylor Swift yang dirilis pada 21 Oktober 2022 melalui Republic Records. Album ini diumumkan pada penghargaan video musik MTV 2022, di mana album ini adalah karya pertama Swift sejak album-album 2020-nya, Folklore dan Evermore. Midnight adalah sebuah album konsep tentang kontemplasi nokturnal yang ditulis dan diproduksi oleh Swift dengan Jack Antonoff sebagai kolaborator utamanya. Dari album yang barusan dibahas, kali ini kami hadirkan dengan Anti-Hero.

105,5 Star FM. Ada lagu yang dulu sempat dipopulerkan oleh BCL, kali ini dibawakan oleh Diri Dia dengan Pernah Muda. Kita masih di program favor kita edisi Senin Semangat bareng dengan Vira Zahra. Udah 1 jam lalu, udah masih ada 1 jam tersisa hingga jam 7 malam. Saya jumpai, selamat malam. Ada Andi di kawasan Grati, hadir ke Alvira, lagunya Aku Tananja ya. Sehat selalu dan sukses selalu untuk semua kru Radio Star FM. Amin, terima kasih. Terus ada Mas Franky di Bangil, hadir lagunya Pia N. Farhan, Rahasia Terindah, udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Rohim Hendri, Toto Blendrang Putri, Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamia. Untuk Mbak Firanya, semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Ketemu dengan Pak Tris di Sidoarjo, hadir ikutan aja Kak Fira, terima kasih. Kemudian ada Furin di kawasan Bangil, halo selamat sore Kak Alvira, hadir ya Kak. Selamat datang kembali di favor kita hari Senin Semangat, sampai nanti akhir acara top 10 favor kita. Menyapa semua warga Star tanpa terkecuali, selamat sore, selamat santai semuanya, sambil dengerin favor kita ya. By the way, ada yang sama gak sih dengerin Kak Fira siaran gini sambil minum teh hijau? Teh hijau anget gitu ya. Hitung-hitung relaksasi seharian ini sudah cukup riwa. By the way, kalian denger Kak Fira sambil minum apa? Makan apa ya guys? Aku pengen denger lagunya NPD, Sempurnanya Aku, udah kami hadirkan. Wes, itu aja, nanti kepanjangan Kak Fira ngomel-ngomel ya. Oke, bye-bye. Terus ada Putra Wijaya di Pasuruan Kota, hadir lagu yang akan Kak Fira putar, itu yang aku request ya. Samia buat semuanya aja, untuk Kak Firanya semangat, siap, terima kasih. Lagu yang akan saya putar ini Yohan dengan Marilah Kemari. Oke, terima kasih. Jadi langsung aja kami hadirkan by Yohan, Marilah Kemari.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
5: Yang sakit stroke itu, tak?
4: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
5: Hus, jangan bikin hoax bro.
4: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
5: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
4: Iya juga sih ya.
5: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
4: Iya bro, betul kamu.
5: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
4: Ayo wis, gasken.
6: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
7: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: Favorit kita.

90.5 Star FM. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Vidi Aldiano, kali ini Status Palsu, ngebawa kita ke menit 34 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Ya udah ngasih jempol manisnya, saya jumpai ada Toto Blendrang, Reni, Aba Weisel, Kopler, Ashin, Solihin, Teres Robstroya. Aba Weisel di Gianyar Bali hadir, assalamualaikum, selamat sore, waalaikumsalam. Mbak Alvira, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu ya, amin, terima kasih. Kemudian ada Agus Haryanto di Pasuruan, ikutan hadir aja, terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya di story WA kami juga, saya sapa. Ada Anjar Kusuma di Sukorejo, Aldi di Sidoarjo, Kang Mul di Sukorejo, Arfi di Dedap Kuning, Frankie di Bangil, Faris Alhami di Pasuruan, Rofi di Bangil, Feryal di Porong, Siwi di Pasuruan, Masiki di Kedawung, Fena di Probolinggo, Buni Isti, Lia di Nguling, Dewi Istar di Sidoarjo, Ardana Prayogi, Toto Blendrang di Suramadu, Furin di Bangil, Echa di Probolinggo, Deson Vandos di Bonowoso, Afian di Pasuruan, Andi di Grati, dan Elkavi di Pacet Mojokerto. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau di aplikasi Radio Box, unduh terlebih dahulu aplikasinya. Kalau udah diunduh, tinggal masuk aja dan cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Tinggal ditekan aja dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Selanjutnya, Cibi-Cibi, Dilema.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.

0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.5 STR FM. Satu lagu dari One Million Star yang barusan tampil, Berharap Tak Berpisah, warga Star ngebawa kita ke menit akhir ya. Untuk favorit kita edisi hari Senin ini 27 Juli 2026. Abis ini kita bergeser ke top 10 favorit kita hingga jam 8 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit untuk favorit kita. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

95.5 FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat malam warga Sair, ketemu lagi di hari Senin, ketemu lagi bareng top 10 favorit kita. Ya, hadir satu minggu sekali ya. 10 top request untuk minggu ini siap dihadirkan hingga jam 8 malam. And masih bareng dengan Vira Zahra. Flashback minggu lalu yang menjadi jawara adalah Nona dengan Rollerblade. Kira-kira minggu ini apakah masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga akhir ya. Yang jelas untuk minggu ini juga ada dua lagu yang harus rela keluar dari chart. Selamat tinggal buat Tantri, Ibu Pekerja, dan Dadali di Saat Kau Berubah. Langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.

Top 10 favorit kita. Star FM. Antrian nomor 9.

105,5 STR FM. Satu track yang barusan tampil warga Star mengisi di peringkat 9 menjadi new entry kedua. Ada Mika Tambayong and Rahi Putra dengan Jalan Tengah. Sebelumnya juga new entry pertama di peringkat 10 ada September Band, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi gimana warga Star, di antara dua lagu baru ini kira-kira kamu lebih suka yang mana? Besok saya polling di polling lagu baru. Kita masih di program Top 10 Favorit kita. Program ini sayangnya tidak menerima request lagu dan salam-salam ya. Kalau mau request, itu ada programnya tersendiri namanya Favorit Kita. 5 sore hingga 8 malam kalau Senin sampai Jumat kecuali hari Senin ya. Sampai jam 7 malam aja programnya. Itu bisa request di program Favorit Kita. Itu bisa mempengaruhi naik turunnya lagu baru di Top 10 Favorit Kita setiap minggunya warga Star. Kalau kamu request lagu baru ya. Sementara untuk program ini tidak menerima request lagu dan salam-salam, hanya kami puterin 10 lagu pilihan ya, dari peringkat 10 hingga jawara tiap minggunya. Lanjut ke track berikutnya yang mengisi di peringkat 8, ada satu lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. Dibawakan oleh Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari, Salah.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotik atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotik Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotik Yap dan apotik New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Bang! Woi! Pesan 7!

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Top 10 favorit kita. Star FM.
6: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
7: Itu mas, rumah nomor 6.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Wah, barangnya tinggal 5.

0: 함께.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
1: Top 10 favorit kita. ...105.5 Star FM.
8: Kok bingung ya milihnya? Padahal

for kita with me Vira Zahra. Sebelum saya menuju ke track berikutnya, warga Star, cobain yuk perawatan wajah menggunakan madu kelapa honey. Apalagi untuk kamu yang suka perawatan wajah gitu ya. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata kelapa honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, kelapa honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Nah, bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, cukup oles tipis kelapa honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 hingga 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, kelapa honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi dan pemesanan warga Star bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama kelapa honey. Lanjut ke track berikutnya, mengisi di peringkat 3. Ada satu lagu yang harus rela turun tahta untuk minggu ini. Lagu yang jawara minggu lalu rupanya harus rela turun tahta by Nona, Rollerblade.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

0: Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Satu lagu minggu lalu mengisi di peringkat 5 dan untuk minggu ini rupanya naik 3 peringkat dari minggu lalu, warga Star. Di peringkat 2 atau posisi runner up ya, ada Tulus dengan Teh Hijau. Saya review di peringkat 10 hingga 2. Yang enter pertama warga Star di peringkat 10 ada September Band, lagu Rindu untuk Kamu. Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah di peringkat 9 menjadi new entry kedua. Peringkat 8 ada Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari dengan Salah. Terus The Overtones featuring Nadine Amiza, Makhluk Cahaya di peringkat 7. Peringkat 6 ada Kuburan, Cinta Memang Gila. Kemudian Stand Here Alone X Able, Dunia Masih Berputar di peringkat 5. Peringkat 4 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Lanjut Nona, Rollerblade di peringkat 3. Barusan tampil peringkat 2 ada Tulus dengan Teh Hijau. Ya, terima kasih banyak warga Star atas kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan untuk program yang sama yang hadir 1 minggu sekali tiap hari Senin. Jam 7 hingga 8 malam ya. Habis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Dan langsung saja, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Pernah berkompetisi dalam ajang pencarian bakat America's Most Talented Kid, meski akhirnya kalah dari penyanyi Diana DeGarmo, Jojo akhirnya menjadi salah satu penyanyi pop R&B remaja populer di awal tahun 2000-an. Lewat album perdananya, Jojo berhasil mendapatkan sertifikat platinum. Album ini terinfluence oleh beberapa musisi lawas seperti Ella Fitzgerald, Bobby Brown, dan Aretha Franklin. Album kedua, The High Road, mengikuti jejak sukses album pertama. Melalui lagu Too Little Too Late, Jojo memecahkan rekor dengan lompatan besar yang sebelumnya berada di posisi 66 menjadi posisi 3 dalam tangga lagu Hot Billboard 100.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, berjumpa kembali di hari Senin, berjumpa kembali di Rock Hit. Let's Rock. Pada kesempatan hari Senin ini, 27 Juli 2026 ya. Ke durasi 2 jam berikutnya, sajian musik Rock Hit pilihan mancanegara ya, bakal tampil di ruang dengar kamu bareng dengan Vira Zahra. Free request silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag Rock Hits itu di komen aja ya. Sekali lagi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Udah dibuka 2 penampilan warga Star. Ada Living Color dengan Call of Personality. Kemudian ada Alter Bridge, Wouldn't You Rather. Saya menuju ke track berikutnya dari Harem Scarum, If There Was a Time.

0: Songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas.
1: Yuk.
0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
6: Pak,
3: sehat.
6: Pak Ojek.
7: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
6: Ke pasar ya.
7: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
6: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
7: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
6: Nah,
7: Masya Allah, kaget saya.
8: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
9: Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: favorite songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real

Trans 95 West RFL. Ada satu track warga saya dipesan by WA, Saying Sorry, single utama dari album kedua Houghton A yang berjudul If Only You Were Lonely, pada Mei 2006 ya rilisnya. Bergenre emo dan post hardcore, ini menjadi salah satu karya paling sukses dan populer dari band asal Amerika Serikat ini, warga saya. Sebuah lagu tentang perpisahan ya. Oke, kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpa untuk kamu yang sudah join di menit awal. Selamat malam, ketemu dengan nama Chris Wislik, hadir Kak Vira. Nitip satu track aja by Alter Bridge dengan Wouldn't You Rather, udah kami hadirkan. Untuk Kak Viranya, terima kasih dan selamat malam. Ada juga Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Lagunya Living Color dengan Cult of Personality udah tampil di awal. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Terus ada Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Memesan Seba Hills dengan TNV. Abis ini tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Menggigil dan anyep ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Kak Vira, ikutan gabung di tanggal 10 dengan meriang gembira ya. Lagunya udah kami hadirkan, track kedua yang kamu mau pesan by Exalian dengan Wingman. Makasih ya Kak, sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Terus ada Toto Blenderang di Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memesan Ride the Sky by Halloween. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Wawa Wawa, Arsat Sarawi, Tony Azura, Chris Wislik, Pak John Sableng, Marcel Furniture, dan Wak Rete. Untuk Mbak Viranya, makasih banyak, sama-sama. Berjumpa dengan Tomingsa dari Sidoarjo, hadir. Lagunya sudah tampil barusan ya bro, dari Houghton A dengan Saying Sorry, terima kasih. Berjumpa dengan Ayub Mamsin ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya Boiler by Limp Bizkit, terima kasih. Kemudian ada Andro di kawasan Surabaya, hadiah. Lagunya Harum Scarum dengan If There Was A Time, udah tampil. Makasih ya Kak Vira yang muterin, sama-sama. Ketemu dengan Arizatul di Pasuruan Kota, hadir Kak Vira. Lagunya Evanescence yang apa aja, terima kasih. Selamat malam buat Anwar Eko di Candi Sidoarjo, hadir Kak. Lagunya Artillery dengan Terror Squad. Makasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wisley, Mas Frankie, Mas Robert, dan Pak Eko Metal Tua, terima kasih. Ada juga dari Sutikno di kawasan Sidoarjo, hadir ikutan merapat aja ya, terima kasih. Satu lagi ada Robert Cavalera di kawasan Tretes, memesan Creed dengan One Last Breath, udah tampil. Untuk Arfi Florinen, Toto Blenderang, Eko Metu, Anwar Eko, Hendri Tombonati, makasih ya Non, sama-sama. Lanjut warga Star, yang satu ini TNV by Seba Hill.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Depot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

90,5 Master FM. Satu track yang barusan tampil bergeser di pesan by WN, Terror Squad, salah satu lagu paling populer dan dianggap sebagai hits klasik dari band thrash metal asal Denmark, Artillery, di mana lagu ini merupakan title track utama dari album kedua mereka yang dirilis pada April tahun 87. Lagu ini juga sering kali mereka bawain ketika tur konser gitu ya. Namun warga Star, meskipun kualitas musik dan lagunya dipuji luar biasa oleh para kritikus metal, sampul album ini yang menjadi masalah. Sampul album ini sering masuk daftar salah satu sampul album paling jelek dalam sejarah musik rock metal karena keterbatasan dana dari label rekaman saat itu. Pas saya dapat info ini sih, masa sih gitu? Terus tak lihat ya cover albumnya. Oh iya juga sih gitu. Iya bener aja sih gitu. Paham gak maksudnya? Iya pantas aja sih emang jelek gitu ya. Ya udah bergeser, kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Menyapa kembali bergeser yang sudah bergabung. Selamat malam, saya jumpai. Ada Jeffrey di Ngoro, Mojokerto. Yang dipesan kali ini Demon Head dengan Belly of the Beast. Dipersiapkan ya bro. Makasih mbakku Sami-Sami. Ketemu dengan Imam Azari di Mojo Anyar, Mojokerto. Kulon nuwun mbak bro. Monggo. Karena hari Senin puterin Friday I'm in Love by The Cure, dipersiapkan ya. Matur nuwun Sami-Sami. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Memesan Linger by The Cranberries abis ini tampil. Suka lagu ini karena liriknya sederhana tapi artinya sangat mendalam ya. Lagu ini tuh super spesial buat non Vira aja. Lah kok buat saya? Mau kirim sam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, Eko Metu, dan Pak Rete. Oke, terima kasih. Ada juga intro Sablon, lagunya Within Temptation. Saya cek kalau judul yang ini bukan termasuk hit single bro intro. Kamu bisa ganti request ya. Terima kasih. Soalnya memang banyak lagu yang menurut kita tuh enak gitu ya, tapi gak dipopulerkan oleh grupnya, jadi ya gak bisa diputar. Lanjut, selamat malam buat Rofi di kawasan Bangil. Wilayah Bangil, rawuh Cece Virapau. Lagunya Bon Jovi, It's My Life. Bisa gak? Bisa dong. Orang lagu sepopuler itu masa gak bisa. Mau kirim salam buat The Special One, istriku. Terima kasih atas dukungannya untuk badminton hari ini. Gitu ya. Oh, bukan hari ini. Biasanya kamu kalau badminton hari Rabu ya. Buat Cece Vira, selamat bertugas aja. And she, Bukeci. Terus ada Ilham Nazaril di Mojokerto, kakak cantik. Hadirkan The Rasmus dengan In The Shadow. Tak rungokno sampai kemeresek sak buyari acara ini. Mantep. Mantep. Terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil hadiah. Lagunya Linkin Park dengan Dong. Los Edgar Mujica. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Tombonati, Bams Arfi, Ayub, Andro, Hendri, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, dan semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Kemudian ada Tony Azura di Tanggulangin, Sidoarjo, hadir Nuna Fira. Memesan Queen dengan I Want to Break Free. Terima kasih. Ketemu dengan Adi di Jetis, Mojokerto, hadir. Ikutan aja Kak Fira, siap. Terima kasih. Selamat malam buat Agus Haryanto di Pasuruan. Selamat malam Mbak DJ Alvira. Bisa diputerin gak di Purple dengan Smoke on the Water? Bisa dong, kalau waktunya nutut maksudnya ya. Lagu yang kamu maksud ini termasuk salah satu lagu yang paling populer dari Deep Purple ya. Tapi nunggu antrian ya bro, soalnya kalau acara rock itu rame pakai banget. Sabar ya. Oke, terima kasih. Terus
Terus ada John Sableng dari Sidoarjo hadir ikutan nyimak aja. Terima kasih. Satu lagi ada Tom Bonati di kawasan Tretes. Mau check up pilihkan aja yang paling semriwing ya. Miliknya God Bless. God Bless. Wah, kita puterin yang mancanegara, bro. Buat Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Malmsteen, gimana kabarnya, Tretes? Loh, ini kamu masih di rumah sakit. Katanya kamu abis ngamar, bro. Apa? Opname. Opname katanya, di Prima Husada ya. Kamu sakit apa? Apakah sekarang masih ngamar? Masih opname? Masih perawatan? Kamu sakit apa? Kok sampai opname itu loh? Terus nanyain kabarnya Tretes gimana? Apa masih belum pulang? Harusnya kalau udah pulang kan udah paham ya kabarnya Tretes bagaimana ya. Kok anteng bro di rumah sakit gak pulang-pulang? Ya udah kalau gitu menuju ke track berikutnya warga star yang satu ini. Linger by the Cranberries.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105.5 Sir FM, the real

Satu track by Bon Jovi, It's My Life. Gimana bro? Jam segini masih kuat ya matanya ya? Masa udah ngantuk? Ya udah, Morgistan. Jangan lupa buat kamu yang di luar cover area kami bisa dengerin via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Nah, kalau website kami bisa akses di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Bisa di scroll pojok kanan bawah ada tanda live radio. Itu bisa diklik aja ya. Udah bisa dengerin rock hits, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Berikutnya dipesan by WA, ada lagu by Damon Head, Belly of the Beast.

Baik, Burgestar, kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Juli 2026 ya. Ini hari ke-27 dan minggu depan udah ada bintang baru. Udah diputuskan ya, bintang Agustus siapa? Masih rahasia perusahaan ya. Album Midnight milik Taylor Swift terinspirasi oleh 13 malam-malam tanpa tidur dalam hidup Swift. Dia tuh mengangkat sebuah estetika visual glamour untuk album ini yang diambil dari mode dan seni tahun 70-an. Menghindari bunyi alternatif folk dari Folklore dan Evermore, Swift bereksperimen dengan gaya musik elektronika, synthpop, dreampop, dan chill out dalam Midnight. Itu menggunakan groove yang halus ya, penyintesis antik, mesin drum, dan irama hip-hop. Isi albumnya tuh menampilkan lirik yang terbuka tetapi samar, mendiskusikan autokritik, kepercayaan diri, keraguan diri, kegelisahan, dan insomnia. Satu lagu dari Taylor Swift kali ini saya hadirkan dari album yang barusan saya bahas featuring Lana Del Rey dengan Snow on the Beach.

95,5 Star FM. Asik ya lagunya. Ya kalau sesuai selera sih pastinya asik ya. Ini besok tak jadikan, bukan giveaway. Gak itu loh, kalau saya nge-share story WA ya, itu kan biasanya saya kasih musik ya. Kalau di Rock Hits, kalau di Star Memory gitu. Kecuali favorit kita, soalnya udah banyak topik kalau di favorit kita ya. Gak perlu musik. Nah kalau di Rock Hits biasanya saya, kalau posting story seperti hari ini juga saya kasih musik kan tiap nge-share. Itu biasanya yang bikin lama kenapa gak di-share-share di story WA ya. Saya tuh mikir gitu, ini mau tak kasih lagu apa ya gitu. Soalnya formatnya Rock Hits itu sebenarnya yang easy listening ya. Cuman kan warga Star melebar biasanya requestnya. Maksudnya saya kasih lagu yang easy listening aja. You know easy listening, yang ringan didengarkan gitu. Nah ini termasuk lagu yang barusan tampil by The Rasmus dengan In The Shadow. Termasuk menjadi salah satu kualifikasi lagu yang masuk Rock Hits banget gitu ya. Jadi besok ini tak jadikan soundtrack ketika saya bikin story-nya Rock Hits gitu ya. Saya catat The Rasmus dengan In The Shadow yang udah kamu pesan di Facebook Star 105.5 FM. Oke warga Star, rupanya lagu ini juga ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, edisi Senin 27 Juli 2026. Tapi yang barusan aja hadir saya jumpai ada Agus Valian di Sumobito Jombang. Nyimak aja Mbak Bro. Dari mana kok baru nongol jam segini? Sambil nyapa jempol manis dong di story WA-nya Star FM. Ada Furin di Bangil, John Sableng di Sidoarjo, Faris Alhami di Pasuruan, Hendrik di Kedawung, Ani di Sidoarjo, Toto Blendrang di Suramadu, Siwi di Pasuruan, Agus di Pasuruan, Andro di Surabaya, Arfi di Dadap Kuning, Anwar Eko di Candi, Deswan Vandos di Bondowoso, Frankie di Bangil, Rohim di Tanggulangin, dan Rofi di Bangil. Sementara itu untuk jempol manis di Facebook kami saya sapa juga. Ada Roma, Intro Sablon, Toto Blendrang, John Sableng, Oman Kanyor, Mas Iki, Ata S. Nugroho, Linda Magdalena, Tony Azura, Presto, Heri Susanto, Bang Billy Bangkrut, Aldi Bro, Ilham Nazaril, Imam Azari, Hasdi Depanza, Muhammad Soleh, Sutikno, Arizatul, Ayub Mamsin, Hendri Bid, dan Chris Fisley. Thank you so much atas jempol manis dan kebersamaannya yang sudah join di Facebook maupun WA. Ya udah keputar lagunya atau sebaliknya ya. Semoga besok kita bisa berjumpa kembali di suasana yang lebih cerah ceria ya. Besok ada giveaway yang bisa warga Star ikuti. Selamat beristirahat warga Star. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir yang sudah kamu pesan by Facebook, by Queen. I want to break free. Bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini ya Bapa. Terima kasih buat hari yang baru, sukacita baru, kekuatan yang baru. Kami mau memulai Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkuasalah atas hati, pikiran, dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, mari pendengar terkasih, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Kaidah Kencana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang indah. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu bersama melalui Press the Lord program, ya Bapa. Kami mau belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami, Bapa, apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, menegur hidup kami, menasihati kami, Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi baru. Biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, ya Bapa. Urapi kami semua. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat 12, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Pendengar terkasih, kaidah kencana atau hukum emas, golden rule ya, adalah prinsip ketika etika yang mengajarkan agar kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, serta tidak melakukan kepada orang lain sesuatu yang tak ingin kita alami. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Jika ingin mengalami kemurahan hati, maka bermurah hatilah. Jika tidak ingin milikmu dicuri, maka janganlah mencuri. Jika tidak ingin dibenci, maka jangan membenci. Pengajaran ini dapat ditemui dalam berbagai agama serta filsafat kuno, ya. Tetapi versi yang paling populer sering dikutip dari pengajaran Tuhan Yesus. Dia menantang kita untuk sungguh-sungguh berpikir sebelum melakukan sesuatu. Dia meminta kita untuk berempati, yakni menempatkan diri kita dalam posisi orang lain. Dengan demikian, kita seharusnya menyadari konsekuensi dari setiap tindakan kita. Maka patutlah kita berhati-hati dalam menjalani hidup serta menyelaraskannya dengan kehendak Allah. Pendengar terkasih, perintah Yesus ini juga mengajar kita untuk mengambil inisiatif pertama, ya. Kita harus proaktif. Jangan menunggu orang lain bertindak lebih dulu. Melainkan kitalah yang memulai suatu tindakan sehingga dapat mengakibatkan efek berantai yang akan menghasilkan hal-hal yang mencerminkan kehendak Allah. Ingin melihat orang lain berbuat baik, maka lakukanlah perbuatan baik. Ingin melihat orang lain mengampuni, maka tawarkanlah pengampunan. Ingin melihat orang lain bersikap jujur, maka praktikkanlah perilaku hidup yang jujur. Jika setiap pengikut Kristus menaati perintah ini, maka kita akan menyaksikan dunia yang semakin dipenuhi oleh kasih dan kebaikan. Pendengar terkasih, seringkali tidak sadar kita menghakimi orang lain, ya. Gimana mau dihargai orang, wong dia sendiri tidak mau menghargai. Seringkali kita bicara seperti itu, termasuk saya sendiri. Namun saya sadar, ketika kita sedang
membicarakan orang lain. Maukah kita memulai dari diri kita terlebih dahulu? Terkadang saya juga berpikir, oh iya, kita berharap dia yang memulai. Mereka yang memulai terlebih dahulu menghargai kita, tidak membenci kita, baik kepada kita. Tetapi ternyata kita tidak bisa mengubah orang lain, melainkan diri kitalah yang harus berubah terlebih dahulu. Mari kita mau memulai terlebih dahulu, merubah diri kita terlebih dahulu, jika kita ingin orang lain berubah seperti apa yang kita inginkan. Semua orang berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Dihargai, dihormati, didengar, diperhatikan, dan sebagainya. Firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Dengan kata lain, bila kita ingin dihargai orang lain, belajarlah menghargai orang lain. Bila kita ingin diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan. Bila ingin mendapatkan perlakuan yang ramah dari orang lain, belajarlah berlaku ramah terhadap mereka. Bila kita ingin orang lain tidak ingkar terhadap janjinya, maka kita pun harus belajar menepati janji, ya? Apa yang ingin suami perbuat terhadap istri, istri pun harus berbuat demikian kepada suami. Inilah yang disebut hukum kesamaan. Rasul Paulus menasihatkan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Ya. Namun faktanya, di zaman sekarang ini, jarang sekali orang mau melakukan hal yang demikian. Umumnya orang hanya menuntut orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya, sementara ia sendiri tidak mau berbuat. 2 Timotius 3 ayat 2-3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi. Kita menjadi orang yang sangat egois. Hal inilah yang seringkali menjadi pemicu permasalahan dan penyebab retaknya sebuah hubungan. Baik itu dalam kehidupan berumah tangga, pertemanan, persahabatan, atau bermasyarakat. Karena tiap-tiap orang hanya saling menuntut dan mengutamakan kepentingan sepihak saja. Pendengar terkasih, bila kita renungkan, ya, sesungguhnya hukum kesamaan adalah hukum yang sangat alamiah, sederhana dan mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merugikan dan justru mendatangkan dampak yang positif bagi diri sendiri dan juga orang lain, ya. Tidak merugikan dan justru mendatangkan dampak positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain lebih dengan sangat baik, maka orang itu pun cenderung akan berbuat seperti apa yang telah kita perbuat terhadapnya. Mulai dari sekarang, biarlah kita yang mengawalinya, ya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi dalam memberi hormat. Pendengar terkasih, menempatkan diri kita berada dalam posisi orang lain akan
akan menolong kita menjalani hidup yang mencerminkan kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Ketaatan kepada perintah Tuhan bukan sekedar kewajiban ya, melainkan wujud nyata kasih dan kepercayaan kita kepadanya. Saat kita memilih taat di tengah keterbatasan dan pergumulan, Tuhan membentuk karakter kita dan menyediakan berkat serta perlindungan yang melimpah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau taat kepada perintah Tuhan ya. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui aplikasi Radio Box atau website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita dengarkan telaga terlebih dahulu dengan tema relasi orang tua dan anak di hari tua.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang relasi orang tua dan anak di hari tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita perhatikan hubungan orang tua, khususnya yang sudah lanjut usia dengan anaknya, itu ada yang baik, artinya ya harmonis, kelihatan akrab dan sebagainya, tapi tidak kurang juga yang hubungannya tidak baik gitu Pak Paul ya. Bahkan kadang-kadang bermusuhan dan sebagainya. Nah ini bagaimana Pak Paul bisa terjadi itu?
1: Hubungan orang tua anak sudah tentu berawal sejak si anak masih kecil. Jadi hubungan orang tua anak itu dapat saya lukiskan seperti tumpukan batu bata yang nanti membentuk sebuah dinding. Jadi kita mesti menaruh satu batu di atas batu yang lain. Nah, memang terpenting adalah masa-masa kecil itu. Dan kalau pada masa awalnya relasi orang tua anak itu baik, lebih besar kemungkinan di masa yang selanjutnya relasi orang tua anak juga baik. Namun tidak selalu demikian. Ada kalanya, misalnya di hari-hari atau di masa-masa anak-anak kecil, orang tua dan anak relasinya baik. Kemudian memasuki masa remaja, mulai terjadilah pergolakan, sehingga relasi merenggang. Nah, dalam masa pergolakan itu, misalkanlah ya, orang tua melakukan hal-hal yang menyakiti hati si anak. Si anak akhirnya terluka dan membawa luka itu sampai agak tua. Atau memasuki usia dewasa, orang tua kecewa berat karena anak misalkan memilih pasangan yang berkebalikan dari yang diharapkan oleh orang tua, sehingga relasi orang tua dan anak merenggang kembali. Nah, pada akhirnya relasi tua itu sangat dipengaruhi oleh relasi sebelumnya. Jadi jikalau pada masa sebelumnya orang tua memasuki masa tua, relasinya dengan anak itu baik, lebih besar kemungkinan di masa tua itu relasinya dengan si anak tetap akan baik. Tapi kalau masa sebelumnya itu buruk, maka masa-masa tua itu dapat dipastikan relasi orang tua dengan anaknya juga akan tetap buruk.
0: Ya, kadang-kadang yang sering terjadi justru setelah pernikahan, Pak Paul. Nah, banyak yang mengatakan ini faktor dari istri gitu. Kalau anaknya ini laki gitu ya, sehingga hubungan anak laki ini dengan orang tuanya menjadi buruk gitu Pak Paul, karena pengaruh istrinya itu. Itu apa memang betul seperti itu Pak Paul?
1: Sudah tentu dengan hadirnya orang lain dalam keluarga kita, maka akan terjadi perubahan relasi. Tidak bisa tidak. Ya, sebab si anak sekarang harus membagi dirinya kepada pasangan dan kepada orang tuanya. Dan kita pun sekarang tidak lagi mempunyai hak atau jangkauan yang sama terhadap anak-anak kita. Begitu mereka sudah berkeluarga, mereka mempunyai kehidupan yang terpisah dari kehidupan kita, dan kita mesti menghormatinya. Ada kalanya orang tua dan anak tidak bisa ya menyesuaikan diri dengan baik pada masa-masa ini. Akibatnya relasi menjadi buruk. Tapi seringkali orang tua mengambil gampangnya, dengan mudah menyalahkan menantunya. Memang ya sudah tentu ada kasus-kasus di mana ini disebabkan oleh menantunya yang terlalu menguasai si anak, memberi pengaruh yang buruk kepada si anak, itu pun ya terjadi. Tapi saya kira sebelum menyalahkan menantu, kita mesti juga menyadari bahwa mungkin ini adalah bagian dari penyesuaian yang kita dan anak kita harus lakukan. Nah, kalau kita bisa akhirnya menghormati batas masing-masing, nah besar kemungkinan kita akan memasuki hari tua dengan baik serta mempunyai relasi yang sehat dengan anak-anak kita.
0: Iya, sebagai anak itu seringkali mengharapkan orang tuanya itu ideal gitu Pak Paul. Nah ini ya karena ideal itu biasanya tidak terpenuhi, dan ini mengganggu hubungan orang tua dan anak gitu.
1: Itu sebabnya di hari tua kita sebagai anak-anak mesti menerima orang tua apa adanya. Ada kalanya kita ini nih tidak suka ya, kita nggak bisa menerima bagian tertentu dari hidup orang tua kita, dan kita masih terus mencoba mengubahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pertengkaran. Orang tua merasa, oh kamu sekarang mentang-mentang sudah dewasa, sudah jaya, kami sekarang sudah tua, renta, tidak punya apa-apa lagi. Nah, kalian sekarang kurang ngajar kepada kami. Orang tua memang peka dengan sikap-sikap anak. Dan diantara semua sikap anak atau sikap orang yang lebih muda, yang orang tua itu paling peka adalah sikap yang dianggap orang tua kurang ngajar. Ini memang seringkali menimbulkan masalah, sebab belum tentu si anak atau yang pihak yang lebih muda itu kurang ajar, belum tentu. Bisa jadi si anak hanyalah mengutarakan pendapat atau isi hatinya, tapi orang tua langsung mengecap kurang ajar. Mengapa demikian? Karena pada masa tua kita tidak lagi merasa berguna, berharga, dibutuhkan. Kita merasa sudah tersingkirkan dari kehidupan ini, tapi kita masih ingin ya diikutsertakan di dalam kancah kehidupan. Waktu kita melihat orang kok rasanya kok berani kepada kita, tidak lagi sungkan, tidak lagi mempunyai sikap hormat atau berbedalah terhadap kita. Biasanya kalau kita sudah tua, kita akan sangat peka dengan hal seperti ini dan langsung melabelkannya kurang ajar. Nah, maka kalau orang tua kita memang mempunyai sikap-sikap yang tidak lagi kita inginkan dan kita ingin mengubahnya, berhati-hati. Di masa tua, orang tua cenderung sensitif daripada mencoba mengubah-ubah dan akhirnya mengobarkan api pertengkaran di antara kita. Ya sudah, diam saja, ya terima saja.
0: Ya, dari situ seringkali memang orang tua, dari pihak orang tua itu menuntut kepada anaknya. Dia merasa sudah banyak berjasa kepada anaknya dan sekarang mengharapkan anaknya itu balas jasa. Tetapi ini bukan lagi dalam bentuk permintaan, tapi tuntutan, Pak Pol.
1: Seringkali itu terjadi pula, Pak Gunawan. Jadi di hari tua seolah-olah orang tua itu tuh ingin menguji, Pak Gunawan. Menguji berapa besar cinta anak kepadanya, berapa besar pengorbanan anak untuknya. Jadi seringkali menuntut memang yang melebihi batas yang biasa dia minta ya sebelumnya. Saya kira ya ada unsur itu mau menguji. Waktu anak memberikannya, wah dia senang, berarti anak masih sayang kepadanya. Nah ini yang mesti kita sadari sebagai anak, bahwa di hari tua orang tua memang membutuhkan lebih banyak bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan yang nyata bahwa anak-anak mengasihi dan tetap memperhatikan serta menghormati mereka. Kalau mereka menangkap kok enggak lagi seperti dulu, wah mereka akan peka sekali. Nah, tapi di sini saya perlu ingatkan satu hal, Pak Gunawan. Corak relasi anak orang tua sangat ditentukan oleh corak relasi mereka di fase-fase sebelumnya. Jadi, kalau di hari yang maksudnya di masa yang lebih muda, orang tua itu tuh terlalu otoriter, berbicara searah, tidak memberikan kesempatan kepada anak mengutarakan pendapatnya, biasanya corak ini akan dipertahankan sampai hari tua. Nah, bisa jadi si anak tidak terima. Dari dulu pun tidak terima. Tapi karena dulu ya dia masih lebih muda dan masih bergantung pada orang tua, dia diam saja. Sekarang di hari tua, nah, orang tuanya bicara otoriter, tidak memberi kesempatan kepada dia berbicara. Apa yang dia akan lakukan? Mudah sekali, dia berhenti mengunjungi orang tuanya. Dia hanya akan datang mungkin setahun sekali. Nah, ini yang juga sering terjadi di hari tua. Maka ya, seperti kita pernah bahas di dalam acara yang sebelumnya, penting sekali ya kita ini sebagai orang tua memang mempersiapkan, menjaga relasi di awal-awalnya juga. Karena kalau tidak, kita akan menuai buah-buah perbuatan kita di hari tua. Sebabnya mungkin Pak Gunawan juga pernah lihat orang tua yang kesepian di hari tua, Pak Gunawan. Tidak ada anak-anak yang mau dekat dengannya. Kenapa? Sebab ya itu dia, corak relasi dengan anak dari dulu sudah bermasalah. Di hari tua anak-anak mengambil sikap menjauh dari orang tuanya.
0: Ya, tapi memang sekarang tuntutannya kan lebih banyak. Anak itu kalau sudah menikah khususnya atau paling tidak sudah bekerja, itu memisahkan diri atau keluar dari rumah orang tuanya, Pak Pol ya. Dibandingkan dulu masih seringkali kumpul atau paling tidak sehalaman gitu, walaupun dalam satu halaman beberapa rumah ada di sana. Nah, ini mempengaruhi hubungan antara anak dan orang tua atau tidak?
1: Sebetulnya seharusnya tidak, Pak Gunawan. Meskipun jarak berjauhan, tapi kalau relasi itu baik, anak akan sering-sering ya mengontak orang tua. Kalau misalkan bisa datang ya datang, mengunjungi. Jadi anak-anak pun ya menanti-nantikan kesempatan bisa bersama-sama. Atau membawa cucu ya melihat kakek nenek. Namun kalau relasi itu tidak baik, meskipun tinggal di satu kota atau tinggal di satu daerah, tetap si anak-anak tidak mau mendekati orang tuanya. Maka ya sekali lagi di sini kita bisa melihat apa yang kita tabur akhirnya kita tuai. Maka penting sekali di masa-masa sebelum kita tua kita mempunyai relasi yang lebih baik dengan anak-anak kita.
0: Iya. Apakah ada faktor lain, Pak Poli, yang harus diperhatikan untuk membina relasi yang baik antara orang tua dan anak ini, Pak?
1: Baik orang tua maupun anak mesti menyadari satu hal yang lain, yaitu di hari tua kita ini kalau sudah tua cenderung kembali menjadi seperti anak-anak. Mengapa begini? Karena kita sekarang dibatasi oleh keterbatasan atau kelemahan fisik. Seperti seorang anak, jadi kita harus bergantung pada orang lain. Misalnya, meminta waktu anak untuk menghantar kita pergi, meminta ya kesediaan menantu mungkin untuk menolong kita melakukan sesuatu. Nah, di sini juga akhirnya ya orang tua harus bergantung pada kerelaan. Bukan saja ada apa tidak ada waktu ya, tapi kerelaan anak atau menantunya rela tidak, bersedia tidak, ingin tidak membantunya. Nah, jika relasi dengan anak tidak akrab, dapat dimengerti ya bahwa di masa tua ini relasi orang tua anak akan menjadi canggung. Mengapa canggung? Karena dia tidak terbiasa meminta bantuan anak. Atau di masa-masa sebelumnya dia tahu kok kalau dia meminta bantuan anaknya tidak mau, karena relasi dengan orang tua tidak baik. Nah, jadi inilah corak relasinya. Kalau misalkan di masa sebelumnya sudah ada masalah seperti itu, saya usulkan kalau ini memang yang terjadi, orang tua berinisiatif mengakui masalah ini. Misalkan orang tua berkata, memang di masa lampau kami kurang memberikan perhatian kepadamu, kami bersikap begini begitu kepadamu, kami minta maaf. Jadi sebaiknya orang tua juga berani mengakui kesalahannya. Jangan orang tua berkata, enggak, dia yang harus berinisiatif dulu, dia yang lebih muda, dia yang anak. Di mata Tuhan tidak ada tua, tidak ada muda. Kesempatan berbuat benar itu diwajibkan baik kepada yang muda maupun kepada yang tua. Tidak berarti kalau kita tua maka kita sudah tidak lagi diharuskan berbuat hal yang benar atau melakukan perintah Tuhan. Tetap sama. Jadi kalau kita tahu kita salah, jangan ragu untuk meminta maaf kepada anak-anak.
0: Ya memang ini suatu kesombongan orang tua, Pak Paul. Jadi alih-alih dia minta maaf itu biasanya malah mencari orang lain untuk menolong dia gitu. Kalau tadi Pak Paul katakan, kalau saya minta tolong anak saya itu sudah pasti tidak ditanggapi kok gitu. Nah, karena sudah tahu tidak ditanggapi, dia minta orang lain untuk menolong dia dan mendapat tanggapan yang baik gitu, Pak Paul. Tapi akibatnya hubungan anak orang tua ini menjadi lebih jelek lagi gitu. Karena anak merasa, loh, saya ini masih ada loh, masih di sekota dan sebagainya kok tidak minta tolong saya. Tapi orang tua, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Dan si anak mungkin merasa dipermalukan, Pak Gunawan. Iya. Kamu kok bukan minta, kamu kok enggak meminta kami, tapi meminta orang lain. Benar-benar mencoreng ya wajah kami di depan orang-orang. Atau ya masalah yang muncul misalnya orang tua membicarakan tentang anak-anaknya di depan teman-temannya di gereja. Atau membicarakan menantunya. Wah, menantu saya begini, begitu, begini, begitu. Maka diperlukan hikmat. Diperlukan hikmat dari dua belah pihak, orang tua maupun anak. Jangan sampai orang tua pun di masa tua itu tuh gak berhikmat. Akhirnya mengeluh kesana kesini tentang anaknya atau tentang menantunya. Akhirnya anak benar-benar bersikap tidak mau tahu. Sebab daripada dibicarakan, dipermalukan, digunjing-gunjingkan, yaudah kamu anggap kami seperti ini, yaudah memang kami seperti ini. Akhirnya tambah renggang. Jadi mesti ada ya hikmat di dalam mengatur relasi ini. Orang tua pun kalau misalkan Tadi saya sudah singgung, mengakui ada kesalahan di pihaknya di masa lampau. Jangan sungkan, jangan tinggi hati untuk mengakui kesalahan itu. Sebaliknya anak juga, mengertilah bahwa memang orang tua kita tidak sempurna. Memang ada hal-hal tentang dirinya yang tidak kita sukai, ada kelemahan-kelemahannya yang sukar kita toleransi. Tapi ya dia orang tua kita, dan sekarang dia membutuhkan bantuan kita. Ya udah, kita bantu sedapat-dapatnya. Demi Tuhan yang telah memanggil kita ya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jadi lakukan tugas kita. Jangan pikirkan orang tua kita seperti apa dulu dan sebagainya. Oh tidak, ya sudah, kita bisa lakukan apa, kita lakukan. Demi Tuhan Yesus yang juga telah memberi contoh bagaimana berkorban dalam hidup ini.
0: Iya, kalau orang tua itu punya beberapa anak, memang biasanya itu orang tua akan dekat dengan salah satu atau dua anak daripada yang lainnya, Pak Paul. Nah, yang lainnya ini merasa kurang diperhatikan juga gitu loh. Padahal hubungan itu kan enggak selamanya sama gitu. Ini berpengaruh juga enggak?
1: Seringkali berpengaruh, Pak Gunawan. Jadi di hari tua itu kalau orang tua memang dekat dengan satu, enggak dekat dengan yang lainnya, biasanya nanti tuh akan menimbulkan pengkubuan dalam rumah tangga itu. Jadi nanti akan ada 2-3 anak yang berkumpul menjadi satu. Sedangkan ada 1-2 anak berkumpul menjadi satu. Jadi rumah tangga itu akhirnya terbelah. Kalau ada apa-apa, kubu yang satu berkata, ini urusan kamu, kamu yang dekat dengan papa mama, kamu yang urus semuanya. Nah, ini seringkali terjadi. Tapi saya juga tahu kadang-kadang ini juga terjadi, yaitu di masa orang tua masih hidup, anak-anak tidak begitu mau dekat karena memang tidak suka dekat-dekat. Tapi begitu orang tua mati dan ada warisan, semua langsung berkumpul dan berkata, bagi rata. Jadi kadang-kadang ya memang kita ini nih, hidup ini nih tidak ya sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lebih menuruti keinginan daging. Kita tidak suka, kita marah, kita tidak mau dekat-dekat. Tapi begitu sudah meninggal, hartanya ada, kita mau hartanya. Itu kan bukan sikap Kristiani, bukan sikap yang Tuhan kehendaki dari anak-anaknya. Justru di masa orang tua masih hidup, kita masih bisa membantunya, bantulah. Jangan mengingat-ingat masalah yang lampau. Dan tentang harta warisan, jangan terlalu dipusingkan juga ya. Kalau memang bisa dibagi, dibagi. Tapi kalau ada yang lebih butuh, berikanlah kepada yang lebih butuh. Kenapa kita mesti merebutkan hal seperti itu?
0: Ya, Pak Paul, kalau seandainya itu hubungan orang tua dan anak itu memang terbina baik sejak awal, apakah pada masa orang tua ini memasuki usia lanjut, itu bisa dijamin bahwa hubungan mereka tetap tidak ada masalah gitu?
1: Saya kira tidak, karena kehidupan ini memang selalu ya dinamis ya, akan ada hal-hal yang baru. Misalkan deh ya, relasi orang tua anak itu sebetulnya baik. Nah, di hari tua ada kemungkinan orang tua itu sendiri karena sayang anak dan baik, tidak mau mengganggu menantunya dan sebagainya, justru merasa dia telah menjadi beban buat anaknya. Merasa bersalah meminta sesuatu kepada anaknya. Akhirnya diam-diam, tidak mau memberitahu apa-apa. Kenapa? Ya takut membebani, merasa bersalah kalau nanti menyusahkan anak. Nah, di sini diperlukan ya dari dua belah pihak kesensitifan. Anak juga sensitif, mencoba melihat apa tuh yang kira-kira dibutuhkan oleh orang tua. Orang tua pun sensitif, tidak sembarangan memberi beban tambahan kepada anak. Nah, di dalam jiwa pengertian seperti ini, meskipun harus ada penyesuaian yang dilakukan, banyak hal yang dapat dikerjakan bersama. Orang tua jangan akhirnya merasa bersalah kalau dia harus meminta bantuan anak. Memang itulah yang terjadi. Dia sudah tua, dia sudah terbatas, dan dia harus meminta bantuan anak. Jangan sungkan meminta bantuan anak. Kenapa? Sebab waktu orang tua berani meminta bantuan, si anak pun nanti juga akan lebih bebas ya memberikan bantuan itu. Dan tidak merasa, wah kok begini aja papa mama gak mau minta, akhirnya jadi repot seperti ini. Nah, biasakanlah terjadi sebuah keterbukaan. Kalau mempunyai kebutuhan, ya jangan sungkan untuk meminta kepada anak.
0: Tapi mungkin memang perlu dibicarakan ya antara anak-anak itu sendiri. Mereka punya kesepakatan gitu Pak Paul ya, bagaimana caranya bisa menyenangkan orang tua pada usia yang lanjut itu, Pak Bang?
1: Idealnya itu, Pak Gunawan. Sebab kalau tidak juga ini bisa terjadi, yaitu muncul keiri hatian. Ya, kamu kok gak pernah mau bantu? Selalu saya saja yang harus antar jemput orang tua ke rumah sakit. Kamu sama sekali tidak mau tahu. Nah, lebih baik anak-anak duduk bersama dan membicarakan pembagian tugas untuk menghindari keiri hatian, dan juga supaya orang tua melihat bahwa anak-anak semua bersama ya mengasihi mereka, dan ini akan sangat membahagiakan orang tua pula.
0: Ya memang bukan cuma pada waktu mau membagi warisan mereka itu berkumpul, tetapi sebenarnya untuk pembagian ya pelayanan ini loh Pak Paul, ini yang penting dibicarakan ini Pak.
1: Saya suka dengan istilah yang Pak Gunawan gunakan, yaitu pelayanan ya. Memang ini adalah sebuah pelayanan. Sebab ini pelayanan kepada orang yang memang terbatas, yang lebih lemah daripada kita. Di hari penghakiman, Tuhan akan menanyakan kepada kita, kenapa kita tidak memberikan baju kepada orang yang tidak mempunyai baju, memberi makan kepada orang yang kelaparan, mengunjungi orang yang di penjara. Dan kata lain, kenapa tidak kita menolong orang yang dalam kesusahan. Nah, orang tua pada umumnya mengalami keterbatasan dan kelemahan. Mereka menjadi orang yang lebih butuh ditolong. Nah, waktunya lah kita sebagai anak-anak menolong mereka.
0: Ya, memang faktor yang agak sulit ini karena ada istri dari macam-macam latar belakang gitu Pak Kole. Misalnya anaknya 5 itu kan ada 5 menantu ini yang kadang-kadang anaknya bisa sehati, tetapi menantunya belum tentu bisa juga.
1: Betul, maka dalam pembicaraan di antara anak ya masing-masing perlu terbuka dengan kondisi rumah tangganya. Ada yang bisa memberikan lebih, ada yang bisa hanya memberikan sedikit. Baik itu waktu maupun tenaga maupun bantuan keuangan. Nah, di antara anak mesti ada kesepakatan, iya memang kami mengerti kamu mempunyai keterbatasan, saya lebih bisa memberi. Nah, yang lebih bisa memberi juga memberikan dengan lebih sukacita.
0: Iya. Melihat banyaknya tuntutan atau tanggung jawab anak atau menantu kita itu, sebenarnya orang tua bisa merancangkan segi finansialnya untuk hari tuanya gitu Pak Paul. Jadi tidak terlalu menjadi beban buat anak-anak atau menantu mereka.
1: Betul, jadi sedapat-dapatnya kalau memang ada uang yang bisa disisihkan sejak awal, disisihkan. Nah, ini akan menolong sekali di hari tua, orang tua tidak menambahkan beban terlalu besar kepada anak-anak. Sebab memang hidup sekarang beda dengan dulu. Di masa sekarang bagi kaum muda pun untuk bisa memulai kehidupan tidak mudah ya, membeli rumah dan sebagainya, harga sudah begitu tinggi. Jadi ya, kalau bisa memang orang tua merencanakan hari tua ini dengan baik sehingga tidak menambahkan beban kepada anak-anak, itu betul.
0: Ya, yang sulit diprediksi itu adalah kalau sakit memang Pak Paul. Itu kan orang bagaimana dia bisa mempersiapkan diri ya, sakit tiba-tiba lalu parah gitu ya. Kan ini anak-anak harus peka terhadap kebutuhan orang tuanya.
1: Di sini memang orang anak-anaklah yang dituntut untuk peka, betul Pak Gunawan. Jadi mereka yang justru harus berpikir, ya nanti orang tua akan sakit. Nah, kalau sakit bagaimana biayanya? Kalau memang orang tua diberkati dengan kecukupan sampai nanti pun masih bisa, ya baik ya. Tapi kalau tidak, memang anak-anak yang harus mengambil alih tanggung jawab keuangan ini. Nah, maka ada baiknya mereka pun berembuk berbicara. Apakah perlu sisihkan uang dari sekarang, tabungkan uang dari sekarang? Untuk apa biaya pengobatan orang tua kalau mereka nanti jatuh sakit? Itu ide yang baik sekali.
0: Nah, ada orang tua memang yang katanya atau dengan istilah tidak mau merepotkan anak, dia memilih masuk ke panti Breda gitu, jadi panti jompo gitu Pak Paul. Ini bagaimana Pak Paul? Padahal anak-anaknya mampu, sehingga anak juga merasa tersinggung. Oh, kami mampu, kami mau. Tapi orang tua justru yang memilih masuk ke panti Breda gitu.
1: Saya pernah dulu melayani di sebuah panti jompo Pak Gunawan. Dan di sana saya berbincang-bincang dengan para orang tua. Ternyata memang ada sebagian yang tidak mau ya, tapi dipaksa karena tidak ada yang merawat di rumah. Namun cukup banyak yang memang memilih untuk masuk ke panti jompo. Kenapa? Sebab mereka berkata, di rumah pun kami tidak ada siapa-siapa, anak-anak semua repot. Di sini kami mempunyai banyak teman. Jadi mereka justru merasa ya bahagia, ini tempatnya. Saya mempunyai banyak kawan-kawan yang senasib, bisa saling cerita. Nah, justru mereka bahagia di situ. Saya kira sebagai anak ya kita mesti ya memikirkan kepentingan orang tua pula. Kalau memang orang tua ingin masuk ke panti jompo, kita mesti hormati keinginan itu, sebab itu adalah hal yang baik buatnya. Tapi kalau dia tidak mau dan kita masih bisa merawatnya, kita rawat sendiri.
0: Ya itu tadi, karena lingkungannya Pak Pol. Jadi orang-orang di sekelilingnya itu yang menyalahkan anak. Orang tuamu kok masuk panti jompo dibiarkan saja, padahal kamu kan bisa untuk apa membantu orang tuanya itu tinggal serumah gitu Pak.
1: Kalau itu yang terjadi, saya kira anak ya harus berkata jujur bahwa ini bukan pilihan kami, ini pilihan orang tua, dan kami sudah mencoba mencegahnya, tapi dia bahagia sekali di sana karena teman-temannya semua di sana. Jadi yang penting itulah orang tua bahagia, ya kami juga bisa bahagia bersama mereka.
0: Ya tapi ada juga anak yang justru merasa senang orang tuanya di panti jompo karena tidak punya beban, lalu dia tidak pernah mengunjungi orang tuanya sehingga hubungan itu jadi renggang.
1: Nah itu memang juga salah ya. Tetap kita mesti ya memperhatikan mereka. Kita adalah anak dan Tuhan memberikan pelayanan ini kepada kita.
0: Pak Paul, sebenarnya firman Tuhan khususnya mungkin untuk anak-anak ini yang penting yang mau Pak Paul sampaikan dari mana?
1: Dari Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Tidak terlalu sering ya firman Tuhan itu tuh memberikan janji berkat setelah Tuhan memberikan perintahnya. Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan memberikan perintah diikuti dengan sebuah janji berkat. Kalau kamu menghormati ayahmu dan ibumu, maka ini yang Tuhan akan limpahkan kepada kita. Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Nah, ini perintah Tuhan. Menghormati orang tua bukan hanya bisa menganggukkan kepala, ya itu Tuhan ngerti, kita pun ngerti. Menghormati orang tua artinya memperlakukan mereka dengan penuh kasih, merawat mereka, melindungi mereka, terutama di hari tua di mana mereka sudah lemah dan terbatas.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang relasi orang tua dan anak di hari tua. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan persembahan dari LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kasih Bapa di surga adalah kasih yang tanpa syarat ya, sempurna dan tidak pernah berubah. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita diterima sebagai anak-anak Allah yang berharga dan sangat dikasihi. Terlepas dari kelemahan dan masa lalu kita ya. Puji nama Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Baik, mendengar terkasih, mari kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus ya, untuk mengasihi tanpa syarat. Baik, saya akan menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Tetaplah berdoa dan berserah. Ketahuilah apa yang tak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi Furin. Kabar baik-baik saja ya. Udah enakan tenggorokannya ya, beginilah. Kadang juga ada yang mengganggu gitu ya. Tapi ya puji Tuhan sudah sembuh batuknya. Jangan lupa minum air panas, disiapkan di sebelah selalu. Pagi-pagi paling enak ya kalau minum air panas ya. Dan selamat pagi semua pendengar terkasih, Ibu Lita, Pak Lukas, Basuki, sehat selalu njih. Om, Tante, Ibu, Eka Cili, Om Nia, Bapak Purmana, Bu Ira, dan juga Mak Meduro. Selamat pagi semua, Tuhan memberkati. Amin. Pujiannya sudah hadir ya Furin, terima kasih. Menyapa Bu Yuni yang ada di Gayam, pujiannya sudah hadir ya Ibu. God bless you. Bapak Paulus Kumala, selamat pagi Mbak Nina, semua kru dan semua pendengar terkasih. Tuhan Yesus itu sebaik-baiknya perancang. Yakinlah jejakmu kemarin, langkahmu sekarang.

Bapak Purmana membagikan kalimat berkatnya dari 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Untuk Mbak Nina, selamat bertugas. Kiranya berkat kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu menyertai bersama keluarga tercinta. Selamat melayani. Terima kasih. Menyapa Pak Irawan, Pak Paulus, Eyang Pono, Bu Aci, Bu Ira, dan semuanya saja ya, keluarga besar Guru Bintang tanpa kecuali. Selamat pagi, salam sehat selalu. Shalom Bu Ira, selamat pagi. Oke, sudah sampai ya. Dan menyapa Cik Lucy, Pak Permana, Pak Lukas, Pak Setia Budi, Furin, dan Ma'e. Selamat pagi Ma'e, terima kasih. Bapak Setia Budi, selamat pagi. Semoga sehat dan semangat dalam pelayanan di Star FM ya Mbak Nina. Dan doa buat cucu saya Michael yang lagi sakit sekarang, sakit gatal-gatal, moga sembuh. Tuhan memberkati, amin. Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Lekas sembuh buat Michael. Shalom, selamat pagi Bapak Waluyo Adi. Membagikan kalimat berkatnya, pertolongan Tuhan selalu ajaib. Di saat kita tak sanggup berbuat apa-apa, saat itulah Tuhan bekerja untuk kita. Mazmur 115 ayat 11 yang dibagikan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Selamat pagi sahabat dan saudaraku terkasih, semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Ibu Birtiliani ini. Pujiannya barusan saja hadir ya. Dan buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Kalimat berkat yang dibagikan Ibu Kartini Raharjo, shalom, tetaplah menjaga harapan meski keadaan belum berubah. Sebab sesuatu yang indah seringkali lahir dari proses yang panjang. Bunga tidak mekar dalam satu malam. Begitu pula hati yang tidak selalu pulih dalam sekejap. Semua membutuhkan kesabaran, doa, dan keyakinan. Amin. Terima kasih. Om Yudi, selamat pagi. Menyapa semua pendengar terus dela tercinta dimanapun berada. Dan Guru Bintang, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Pujian sudah hadir ya Mbak Nina dan seluruh pendengar maupun kru Star FM ya. Berkah dalam. Terima kasih Om Yudi. Pak Asyen, shalom, selamat pagi. Janganlah cari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, tapi rendahkan diri dan mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Karena kita mempunyai tujuan untuk melayani Tuhan, bukan mencari kepentingan lain. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu memberikan contoh kasih yang besar. Janganlah bermegah diri. Kita ini seperti air yang mendidih dan yang beruap ya, dan hilang seketika. Pengikut Kristus harus sangkal diri dan mikul salibnya dan melakukan kehendak Bapa. Pengikut Kristus atau melayani Tuhan butuh pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Ada air mata, bukan dalam kenyamanan. Apabila kita sekian lama menderita sebagai pengikut Kristus yang sejati, ingatlah saudaraku kekasih yang di dalam Tuhan, Allah tidak akan tutup mata kepada hamba-hambanya dan pasti akan memberikan upah bagi yang taat dan setia kepadanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina. Kiranya selalu Allah menyertai dan segera menjawab pergumulan doa Mbak Nina. God bless you. Terima kasih Pak Asyen. Om Aliani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, shalom, selamat pagi. Ibu Eka, selamat pagi, mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat tahun buat jagoanku Mas Arga. Halo Arga, ini murid kelas sekolah minggu. Semakin pintar, semakin bahagia, sehat selalu, panjang umur, kuat imannya di dalam Tuhan ya, semakin bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh.
Tuhan memberkati.